90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kita ngomongin soal cara merepas penat teman Pro 2, ternyata ada satu hal yang memang kadang tanpa sadar tuh bikin orang justru makin capek ya, yaitu saat semua emosi harus selalu terlihat baik-baik saja. Kamu pernah tidak sih dengar kalimat, jangan sedih terus, semangat dong ya, masih banyak yang lebih susah daripada kamu, atau mungkin yang penting positif saja dulu. Dan memang sih kata-kata seperti itu sekilas terdengar menyemangati, tapi kalau semua perasaan dipaksa cepat selesai dan tidak diberi ruang untuk dipahami, itu justru bisa berubah jadi toxic positivity teman Pro 2. Padahal menjaga diri itu bukan selalu harus kuat atau selalu terlihat bahagia. Ada kalanya istirahat juga berarti mengakui kalau kita memang lagi lelah saja. Menariknya teman Pro 2 ya, obrolan seperti ini sekarang juga makin sering masuk juga dalam pembahasan yang lebih luas. Kalau ternyata kualitas hidup masyarakat itu tidak cuma soal fisik dan produktivitas, tapi juga soal bagaimana orang tuh bisa hidup lebih sehat secara mental, punya ruang untuk bertumbuh, dan juga tetap seimbang menjalani keseharian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman berdua, kalau kita bahas soal fenomena toxic positivity ini ya, situasi ketika seseorang tuh merasa harus selalu positif sampai akhirnya menekan emosi yang sebenarnya normal untuk dirasakan manusia. Dan salah satu bentuk toxic positivity ini itu yang paling sering terjadi adalah ketika kita membandingkan perasaan seseorang dengan kondisi orang lain. Misalnya, kamu lagi capek kerja, coba lihat orang lain yang kerjanya lebih berat gitu kan. Atau jangan sedih, masih banyak yang hidupnya lebih susah daripada kamu. Dan kalimat-kalimat ini tuh biasanya muncul sebenarnya dengan niat yang baik ya, ingin buat orang lain tuh bersyukur atau lebih tenang. Tapi masalahnya, emosi manusia itu tidak bekerja seperti perlombaan. Capek tetap capek, sedih tetap sedih, ya gak sih teman berdua? Faktanya, dalam banyak pembahasan psikologi, validasi emosi itu dianggap penting juga karena bisa bantu seseorang tuh memahami kondisi dirinya sebelum mencari solusi. Dan validasi ini bukan berarti membenarkan semuanya teman berdua, tapi mengakui bahwa perasaan itu sebenarnya memang ada. Kalau seseorang lagi merasa kecewa, tidak harus langsung dicari pembanding yang lebih berat juga ya. Cukup dengan kalimat misalnya pasti tidak mudah ya. Nah, karena ketika orang tuh merasa didengar, mereka tuh biasanya lebih cepat menemukan jalan keluarnya sendiri. Dan ini juga jadi pengingat juga bahwa ternyata empati itu bukan mencari siapa yang paling menderita, tapi hadir sesuai dengan kapasitas.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf Bapak, sebaiknya taruh barang.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita berbicara selalu berpikir positif yang seringkali dianggap sebagai hal yang baik karena bisa bantu seseorang tuh menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih optimis. Tapi tidak semua bentuk positif itu memberikan dampak yang sehat ya teman Pro 2. Ketika seseorang tuh dipaksa untuk selalu berpikir positif dan mengabaikan emosi yang sebenarnya dirasakan, dan kondisi seperti ini tuh bisa berubah menjadi toxic positivity. Ini terjadi karena memang emosi negatif seperti sedih, kecewa, marah, atau takut dianggap tidak boleh dirasakan atau diungkapkan ya teman Pro 2. Akibatnya seseorang justru cenderung memendam perasaannya gitu ya, dan kesulitan memproses emosi secara lebih sehat teman Pro 2. Tapi memang ada banyak sekali bentuk toxic positivity yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik saja ya teman Pro 2, menganggap emosi negatif itu sebagai sesuatu yang salah. Nah, ini saat merasa sedih ya, marah, kecewa atau takut, sebagian orang tuh langsung berusaha menyingkirkan emosi ini karena menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk ya. Mereka berusaha terlihat baik-baik saja, mengalihkan perhatian, atau mungkin memaksa diri sendiri tuh untuk tetap positif tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya lagi dirasakan. Padahal emosi negatif itu teman Pro 2 merupakan respon yang wajar terhadap berbagai pengalaman hidup, sama seperti rasa bahagia dan antusias. Emosi yang tidak nyaman ini juga punya fungsi untuk memberi sinyal bahwa ternyata ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau diproses. Karena itu, merasakan emosi negatif ya bukan berarti lemah atau tidak mampu menghadapi keadaan ya. Menolak keberadaan emosi justru bisa membuatnya semakin sulit diproses dengan sehat teman Pro 2. Perasaan yang terus ditekan seringkali itu tidak benar-benar hilang ya. Jadi muncul kembali dalam bentuk stres, kelelahan emosional, atau ledakan emosi di kemudian hari. Sebaliknya, memberi ruang untuk mengetahui dan juga menerima apa yang sedang dirasakan, ini bisa menjadi langkah awal untuk memahami diri sendiri dan mengelola emosi dengan lebih baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, mencari pelajaran atau sisi positif dari sebuah pengalaman memang bisa bantu seseorang tuh bangkit dan melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas. Tapi ketika hal itu dilakukan terlalu cepat, teman Produa, emosi yang sebenarnya masih perlu diproses itu seringkali justru terabaikan. Seseorang yang baru mengalami kekecewaan, kehilangan, atau mungkin kegagalan ya, mungkin belum siap langsung fokus sama hikmah atau mungkin pelajaran yang bisa diambil. Dan pada tahap ini mereka tuh seringkali lebih membutuhkan ruang untuk merasakan kesedihan, menerima kenyataan yang terjadi, dan memahami juga apa yang sebenarnya dirasakan tanpa tekanan untuk segera baik-baik saja. Dan dalam beberapa situasi ya, menerima emosi yang muncul justru merupakan langkah penting sebelum seseorang dapat menemukan makna positif dari pengalaman tersebut, teman Produa. Dan ketika perasaan sudah dipahami dan diproses dengan baik, proses bangkit itu biasanya akan terasa lebih alami nih, daripada ketika diri itu dipaksa untuk segera melihat sisi positif dari keadaan yang masih terasa menyakitkan.

0: makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih ngomongin soal toxic positivity teman Pro 2 ya. Dan memang banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi toxic positivity ini bisa terjadi teman Pro 2 ya. Bisa karena kamu memaksa diri selalu terlihat baik-baik saja, kemudian menganggap emosi negatif itu sebagai sesuatu yang salah, terlalu cepat mengatakan ambil sisi positifnya teman Pro 2 dan membandingkan masalah juga dengan penderitaan orang lain. Tapi memang teman Pro 2 ada caranya juga biar tetap positif tanpa jadi toxic positivity ya. Mungkin kamu bisa mulai dari mengganti target, bukan hari ini saya harus bahagia, tapi hari ini saya harus menjalani hari dengan lebih ringan, atau saya tidak boleh capek, kalau capek boleh istirahat. Nah, bisa diubah dari hal-hal sekecil itu teman Pro 2, karena positif itu bukan berarti menolak semua emosi ya. Positif itu tetap bergerak sambil menerima bahwa kita itu juga manusia. Dan mungkin pagi weekend ini juga bisa jadi pengingat kecil juga bahwa ternyata hidup itu tidak selalu tentang mempercepat langkah. Kadang yang kita butuhkan itu cuma berhenti sebentar ya, menikmati weekend, terutama pagi ini udara yang sangat sejuk ditambah matahari yang cukup pendukung ya teman berdua. Terus kamu bisa mulai lagi dengan energi yang lebih baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi dan akhir pekan sering jadi kombinasi yang sangat menyenangkan teman Pro 2 ya. Biasanya ritme hidup tuh sedikit lebih pelan juga. Alarm tidak terlalu buru-buru ya. Jalanan juga belum terlalu ramai dan kita punya ruang untuk menikmati pagi dengan lebih santai juga. Nah, setelah tadi kita bahas soal bagaimana kita seringkali memaksa diri untuk terus kuat, terus positif teman Pro 2. Sekarang kita ke satu topik yang memang masih dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, soal kesehatan. Karena kesehatan itu ternyata bukan cuma urusan ketika badan sakit ya, bukan cuma soal minum obat atau datang ke fasilitas kesehatan, tapi soal kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tidur cukup atau tidak, minum air cukup atau tidak, kasih waktu istirahat atau tidak teman Pro 2. Dan menariknya memang banyak kebiasaan sederhana yang dampaknya tuh baru terasa beberapa waktu kemudian teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang paling berpengaruh terhadap kesehatan, banyak orang tuh langsung berpikir olahraga berat atau pola makan yang sangat ketat teman Pro 2. Padahal seringkali yang paling berpengaruh justru rutinitas kecil yang dilakukan terus-menerus.

0: That one's not gonna make it.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
1: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Teman berdua, kalau ditanya apa yang paling berpengaruh terhadap kesehatan, banyak orang tuh langsung berpikir olahraga dan juga pola makan yang sangat ketat. Padahal seringkali yang paling berpengaruh itu justru rutinitas kecil yang dilakukan terus-menerus, contohnya tidur, teman berdua. Karena tidur itu bukan cuma waktu tubuh berhenti beraktivitas ya. Saat tidur, tubuh kita melakukan banyak proses penting, mulai dari pemulihan energi, pengaturan hormon, sampai membantu otak tuh memproses informasi. Makanya, kalau tidur kurang beberapa hari berturut-turut itu yang terasa bukan cuma ngantuk, teman berdua, biasanya konsentrasi ikut turun, emosi jadi lebih sensitif ya, dan badan terasa cepat lelah juga. Begitu juga dengan minum air. Kadang kita baru sadar haus itu ketika sudah mulai tidak nyaman, teman berdua. Padahal kebutuhan cairan itu cukup berpengaruh ya pada energi dan juga fokus. Terus ada kebiasaan sarapan, bukan berarti harus selalu yang besar atau yang mewah, teman berdua, tapi memberi tubuh energi di pagi hari ini juga bisa bantu kita tuh menjalani aktivitas lebih nyaman. Intinya kesehatan itu sering dibangun dari hal yang terlihat sederhana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di Perjalanan Sepeda. Kita masih berbicara soal kesehatan, dan kadang tuh kita suka memisahkan kesehatan fisik dan kondisi pikiran ya. Padahal tuh keduanya saling mempengaruhi teman Pro 2. Pernah tidak sih kamu merasa lagi banyak pikiran, terus susah tidur, atau mungkin lagi capek, terus badan kamu tuh ikut merasa tidak enak gitu? Itu karena tubuh dan pikiran bekerja saling terhubung, teman Pro 2. Nah, saat seseorang mengalami tekanan terus-menerus tanpa jeda, tubuh tuh juga bisa ikut memberi sinyal, mulai dari gampang lelah, ya, sulit fokus, nafsu makannya juga berubah, sampai pola tidur yang ikut berantakan. Makanya, menjaga kesehatan itu bukan cuma olahraga dan makan, teman Pro 2, tapi juga memberi ruang buat istirahat, ya, menyusun aktivitas yang lebih realistis, ya, mengurangi kebiasaan membandingkan diri, dan kasih waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai. Dan weekend seperti ini bisa jadi momen sederhana juga untuk bertanya ke diri sendiri, ya, kamu lagi butuh apa nih di hari ini, teman Pro 2. Bukan selalu mengejar target, tapi memastikan energi kamu tetap terisi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat ya. Bangun tidur, cek handphone, kerja atau belajar sambil buka banyak aplikasi. Istirahat pun kadang tetap ditemani sama layar. Tanpa sadar tubuh kita tuh jadi jarang benar-benar berhenti, teman Produa. Dan salah satu yang sering terjadi itu adalah duduk terlalu lama atau terlalu fokus sampai lupa bergerak gitu ya. Padahal aktivitas kecil seperti berdiri sebentar ya, peregangan ringan, atau bahkan mungkin jalan beberapa menit saja itu bisa bantu tubuh kita tuh tetap aktif. Begitu juga dengan waktu layar, teman Produa. Bukan berarti harus menghindari teknologi ya, tapi kasih jeda untuk mata dan pikiran itu juga penting sekali. Misalnya pagi ini sebelum kamu buka media sosial gitu, atau malam hari mengurangi paparan layar sebelum tidur. Karena kesehatan itu bukan soal hidup yang sempurna sebenarnya, teman Produa, tapi soal memberi tubuh kamu kesempatan untuk bekerja dengan lebih seimbang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal kesehatan ya, seringkali tuh kita punya kebiasaan menunda juga, teman Pro 2 ya. Nanti deh kalau sudah tidak sibuk, nanti deh minggu depan, nanti deh bulan depan gitu. Padahal menjaga kesehatan itu tidak selalu butuh perubahan yang besar, teman Pro 2. Kadang cukup mulai dari satu hal saja, misalnya hari ini tidur sedikit lebih awal gitu kan, hari ini minum air putihnya cukup, hari ini jalan kaki sebentar, hari ini makannya lebih teratur ya. Karena perubahan kecil yang dilakukan terus menerus itu biasanya lebih bertahan dibandingkan dengan perubahan besar yang cuma beberapa hari saja, teman Pro 2. Dan mungkin weekend kali ini juga jadi waktu yang pas juga bagi kamu untuk mulai itu semua ya. Bukan karena harus ikut tren hidup sehat juga, tapi memang karena tubuh ini tuh dipakai setiap hari. Semakin kita merawatnya, semakin nyaman juga kita menjalani aktivitas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sepeda di hari ini. Nanti di perjalanan santai siang, teman Pro 2 kamu bakalan ditemenin sama Queen Vivi.
1: Hai Queen,
0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Apa kabar?
1: Baik, okay. Kemarin kita ketemu kok, iya, ya kita... Kamu gak usah kayak kita gak ketemu berapa purnama nih. Ini mic dengan perangkat di studio. Dia lagi nih. Dua orang ini lagi nih.
0: Mereka lagi nih.
1: Oke, di Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Nanti kita awali juga dengan musik preneur, yes, ya. Bahas seputar usaha-usaha dari dunia musik itu apa aja. So buat teman Pro 2, pastiin kamu stay tune. Dan buat Yayan, happy holiday.
0: Terima kasih, selamat bertugas buat Kak Vivi.
1: Thank you.
0: Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu Yayan pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan karena Yayan mau liburan dulu. Selamat siang, salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 di Chankapo Gymnasium pada hari Kamis lalu. Sejak kuarter pertama, Indonesia langsung mengambil kendali permainan melalui tekanan agresif terhadap lawannya. Tim Merah Putih menutup kuarter pembuka dengan keunggulan nyaman 30-13 atas Laos. Dominasi Indonesia berlanjut pada kuarter kedua melalui permainan efektif di kedua sisi lapangan. Indonesia memasuki jeda pertandingan dengan keunggulan 47-20 atas tim lawan yang terus tertekan. Permainan disiplin membuat Laos kesulitan mengembangkan serangan sepanjang babak pertama berlangsung. Memasuki kuarter ketiga, Indonesia tidak mengurangi intensitas permainan yang sudah dibangun sebelumnya. Keunggulan Indonesia semakin melebar pada kuarter terakhir melalui permainan yang tetap konsisten sepanjang laga. Tim Merah Putih menambah 16 poin sementara Laos hanya mampu mencetak 4 angka. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga yang sudah berlangsung pada hari Jumat kemarin pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ismail menyebutkan Malaysia memiliki pertahanan yang variatif serta beberapa pemain besar dengan kemampuan menyerang dari luar. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Red Velvet dipastikan akan kembali melakukan comeback sebagai grup penuh pada Agustus mendatang. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Sport Chosun pada 11 Juni lalu yang menyebutkan bahwa grup sedang mempersiapkan album baru. Adapun pada hari Jumat, SM Entertainment kemudian mengonfirmasi rencana ini dan agensi ini juga menyatakan bahwa Red Velvet tengah mempersiapkan comeback full group dengan target rilis pada bulan Agustus mendatang. Agensi juga meminta dukungan serta antusiasme dari para penggemar. Comeback ini akan menjadi perilisan pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun sejak mini album Cosmic yang dirilis 2024 lalu. Selain itu, hal ini juga menjadi aktivitas grup penuh pertama sejak adanya perubahan kontrak di antara para anggota. Sebelumnya, Wendy dan Yeri diketahui telah mengakhiri kontrak mereka dengan SM Entertainment dan bergabung dengan agensi baru. Meskipun demikian, Red Velvet tetap melanjutkan aktivitas sebagai grup dan akan kembali berkarya bersama dalam proyek terbaru ini. Dengan comeback ini, Red Velvet diharapkan kembali menguatkan eksistensinya di industri K-pop dan menghadirkan karya baru. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan musik Prener dengan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger
0: ya? Seger. Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Jadi gini teman Produ, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Music Planner, teman Pro 2, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana? Kayak, wah ini okay nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Okay.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Okay, gitu. Tapi
1: karena udah jangka jauh banget.
0: Udah ya. Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga? Ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali! Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak, gak nyangka ya Nang ya. Katanya.
0: Oh.
1: Gak nyangka Nak ya. Katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z dan
0: Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh iring kayak, apa ya, kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi, tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini, aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya, wah gila.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio, untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take vokalnya
0: banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian denger teman berdua, mungkin yang kamu denger tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang, Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya, benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio, dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol, ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama
0: ya.
1: Kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya.
1: Deg-degan.
0: Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak, oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku. Juga aku. Dari sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman Perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke, teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio, teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi. Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya, lebih intim lagi. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya. Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asis. Buat jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepet sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata Elan Krisandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai, teman Pro 2, siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari. Setelah tadi kita ikuti bersama teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta, ada musik Prener. Dan ini udah jam 11 siang dan kita masuk di hitlist. Kamu bisa gabung bareng Vivi untuk request lagu favorit kamu. Kamu bisa via chatting ataupun juga voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Atau nih teman Pro 2, kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari. Double E. Nanti juga kita akan bergabung dengan teman Pro 2 melalui live TikTok RRI Kendari. So pastikan kamu gabung dan request lagu favorit kamu.

0: untuk Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Poin 8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang dan juga di hitlist. Kita sekarang udah live di TikTok RRI Kendari, jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Kamu bisa request lagu Indonesia dan juga mancanegara, tapi perlu di notes genrenya nih teman Pro 2. Pop, blues, R&B boleh, jazz boleh, hip hop boleh, hip dot boleh. Yang gak bisa kita dangdut dan juga lagu-lagu nostalgia, it means lagu yang udah lama dirilisnya nih teman Pro 2. Jadi lagu terbaru boleh, lagu yang mungkin sudah lama kemudian dinyanyikan kembali saat ini itu boleh ya. Tetapi kalau udah yang lama banget rilisnya nih teman Pro 2, mohon maaf. Kamu bisa requestnya di Pro 1 dan yang kalau yang mau dangdut di Pro 4. Dan di Pro 2 ini pastinya kamu bisa request lagu apapun yang menjadi favorit kamu yang akhir-akhir ini menemani kamu nih teman Pro 2 beraktivitas. Kamu bisa juga gabung melalui WhatsApp Pro 2 Kendari via chat ataupun juga voice note di 0821-883-0908. Dan juga teman Pro 2 yang mau kirim-kirim salam boleh ya, sekaligus request lagu, sekaligus mungkin lagu yang direquest favorit dari someone special kamu, boleh banget nih teman Pro 2 ya. Nah, Vivi juga mau menyapa teman-teman Pro 2 yang baru aja bergabung di live TikTok RRI Kendari. Ada Bagas, hai Bagas, selamat siang. Kemudian ada juga 7 Project ya, ini namanya 07 Project juga, halo, selamat bergabung. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin dan mau lihat langsung ya kondisi studio hari ini gimana. Enggak kok, fokus ya kameranya di Vivi aja nih. Tapi kamu bisa gabung seru-seruan bareng di live TikTok RRI Kendari. Request lagu Sumpah Mati Nicky Becker ya kak. Oh, penyanyi pendatang baru teman Pro 2. Ini sebenarnya sih tidak baru-baru banget Nicky Becker ya. Tapi kan officialnya ya teman Pro 2 setelah mengikuti ajang pencarian bakat. Oke deh, nanti Vivi siapin dulu ya buat requestan lagu dari Bagas PTR, Bagas Putra atau apa nih ya. Itulah ya yang gabung di via TikTok. Untuk Bagas, stay tune ya. Setelah lagu ini kita mau up dulu semangat ya teman Pro 2 dengan lagu dari Nona, Rollerblade. So pastikan kamu yang baru gabung semuanya, ada Tuti Jabrianti dan juga Pito G. Ayo langsung request ya guys. Oke kak, terima kasih ya, aku tunggu. Oke, sabar. Kita ngerollerblade dulu nih bareng Nona ya teman Pro 2. Setelah itu kita dengerin lagu dari Nicky Becker, Sumpah Mati. Udah siap belum? Udah siap belum nih dari Bagas? Udah siap ya lagunya. So ini dia Nona, Rollerblade.

0: my roller, on my roller, on my roller, on my roller, babe.
1: Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24 semua acaranya keren abis.

Roy 2, Selena Grace dan Andi Rianto Sumpah Mati yang baru aja hadir di ruang dengar teman Roy 2. Anyway, itu requestan datang dari Selination, ada Ninda Harum, Tiara Sekarwani ya teman Roy 2, dan request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto, dan udah kita dengerin bersama tadi teman Roy 2. Nah, kalau kamu dengarnya tadi lagu Sumpah Mati versi Nicky Baker ya, nah kali ini versinya Selena Grace yang baru aja kamu dengerin, gimana? Sepakat dengan Vivi? Semuanya punya persepsinya yang berbeda nih, perspektifnya beda, walaupun liriknya sama, kemudian judul lagunya sama, featuringnya sama nih teman Pro 2, tapi nada dan juga makna ketika kita mendengarkannya tuh, oh ini berbeda nih situasi kondisinya nih teman Pro 2 ya. Begitulah, semua orang itu berbeda-beda ya, semuanya punya kualitasnya masing-masing nih teman Pro 2. Gimana? Kamu mau dengerin lagi versi Rio? Kalau kamu request nanti Vivi puterin deh ya. Kita dengerin bareng nih. Kayak kita bedah lagu ya teman Pro 2. Tapi it's okay. Kalau ini yang menjadi favorit dari teman-teman Pro 2. Karena memang ini masih terhitung baru lagunya. Dan trending juga teman Pro 2. Kita melangkah dulu ke via WhatsApp kita. Ada yang request lagunya Salma Salsabil, Hashu. Ini dari operator kita, operator tergesit, tercakep kita ya. Ada Jerry di sana di luar yang request lagunya Salma Salsabil, Hashu. Oke, kemudian nanti kita lanjut requestan lagu dari Liodra Sang Dewi. Ini requestan datang dari WhatsApp dengan ujung nomor 699. Untuk teman Pro 2 yang request juga melalui WhatsApp atas nama Anjas, salam kenal untuk Anjas yang request lagunya Siska Cinta Segitiga. Mohon maaf dulu nih Anjas, kita belum ada di playlistnya Pro 2 Kendari. Tapi kalau misalnya di Pro 1 itu sudah ada, alhamdulillah ya. Katanya sudah diputar 7 kali di RRI Pro 1 Kendari. Hanya sayangnya untuk di Pro 2 Kendari sendiri ini kita berbeda playlist ya teman Pro 2. Jadi mohon maaf belum masuk nih di playlistnya Pro 2. Jadi semoga nanti bisa kita masukin lagi. Boleh di request lagu yang lain untuk Anjas Juparah untuk lagunya. Mau menyapa juga teman Pro 2 yang baru bergabung, ada Sofyan Buruto. Hai Sofyan, assalamualaikum kakak Parigi Moutong hadir, salam kenal, salam kenal. Halo. Oke, ini teman Pro 2 yang baru gabung, yang udah request, mau request lagi atau yang baru mau request, boleh gabung bareng Vivi dan request lagu favorit kamu. So, langsung aja kita dengerin dulu lagu dari Salma Salsabil, Hachu, kemudian lanjut ke lagunya Liodra Sang Dewi. So, ini dia Hachu by Salma Salsabil.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

2 teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan hit list. Kamu masih bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Kita masih live juga di TikTok RRI Kendari. Hai buat teman Pro 2 yang melihatnya. Kalau kamu lihatnya dari luar room, pastiin kamu masuk dan join dan juga request lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Karena kita masih ada waktu lah ya, sebelum pukul 12 siang kita harus end live juga dan juga end segment hitlist kita. Kamu bisa gabung juga melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari ataupun di @rri_kendari_ untuk request lagu favorit kamu. Bicara tentang lagu, banyak lagu-lagu terbaru pastinya teman Pro 2 yang rilis di sepanjang tahun 2026 ini sampai di bulan Juni ini ya. Dan yang viral tentunya banyak juga, seperti lagu terbaru dari Rizwan Fadilah dan kolaborasinya bersama R&B Boys dan Mahalini, Seketika. Ini ya, Rizwan ini kalau rilis lagu itu, kalau bagi Vivi ya, ada yang sepakat tidak kalau Rizwan ini seketika ya membuat kita tuh kayak dimanjakan tuh telinganya. Tapi emang rata-rata enak tuh lagu-lagunya nih, apalagi ditambah lagi dengan Mahalini dan juga R&B Boys teman Pro 2. Anyway, lagu Seketika dari Rizwan Fadila ini itu bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang datangnya tuh tiba-tiba tanpa rencana dan sulit dijelaskan. Ada yang berada di posisi itu teman Pro 2? Mungkin kamu bisa dengerin lagu ini, serapi baik-baik. Oh, aku sedang di kondisi ini teman Pro 2. Tapi kalau bahas lebih dalam lagi, lagu ini juga tuh ada perasaan keraguan yang memudar tuh. Di awal mungkin ada keraguan pada perasaan ini, tapi keraguan itu kayak sirna gitu aja nih, seketika sirna saat menyadari, oh ternyata ini tanda-tanda cinta nih. Dan juga adanya rasa keberanian untuk mengambil langkah. Jadi ini disampaikan juga ya di lagu terbarunya Rizwan ini, tentang seseorang yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan berani mengambil langkah untuk mendekati orang yang dicintainya. Hanya siapa yang masih denial dengan perasaan-perasaan cintanya itu, namun seketika sadar, oh ini ternyata tandanya aku cinta nih dengan dia. Sekarang keputusan ada di tangan kamu nih teman Pro 2. Mau mengambil langkah untuk maju ke depan atau stuck di situ aja nih teman Pro 2. Mending kita dengerin dulu ya lagunya Rizwan featuring R&B Boys dan juga Mahalini. Siapa tahu seketika kamu ambil langkah untuk maju.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pemirsa, akhirnya di ujung minggu, teman Pro 2 di ujung segmen juga kita di hit list baru gabung Jiro. Ya, hai Jiro. Thank you juga udah gabung ya. By the way, kita udah hampir di penghujung juga ya, teman Pro 2. Hampir ditutup ya di lagu Mesahira di ujung minggu. Tapi dia bukan jadi lagu di ujung akhir kebersamaan kita di hitlist yang hari ini. Teman Pro 2, Vivi mau ucapin terima kasih banyak yang udah gabung dan request lagu favorit kamu di hitlist yang hari ini. Hitlist kembali lagi besok di jam 10 hingga jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi pastiin kamu gak kelewatan. Kamu bisa request ya teman Pro 2 ketika kita sedang live di TikTok RR Kendari, langsung di kolom komen, atau bisa juga langsung request via chat di WhatsApp 0821 8830908, atau juga bisa DM di Instagram di @pro2kendari dan di @rri_kendari_ Thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung dan request lagunya, dan juga yang udah selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Kita close untuk hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Hitlist kembali lagi besok dan tentunya di waktu yang sama, di jam 10 hingga jam 12 siang. Kita tutup dengan lagu yang tengah trending MV-nya teman Pro 2 di YouTube ya. Langsung trending satu tuh lagunya di musik nih teman Pro 2. Ada lagunya Adrian Khalif 2001 kali.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di perjalanan santai siang dan udah masuk di segmen Muda Kreatif. Barang Vivi temani kamu ya di perjalanan santai siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi sering kali muncul di timeline. Usaha yang tiba-tiba rame, teman Pro 2, terus beberapa bulan kemudian hilang entah kemana. Ternyata bikin sesuatu jadi viral itu adalah satu tantangan, tapi bikin dia bertahan, itu level yang beda lagi nih teman Pro 2. Inspirasi pembahasan ini juga teman Pro 2, kita akan bahas dari segmen per segmennya. Kalau siang ini buat kamu yang suka bilang, kayaknya enak ya buka bisnis yang lagi tren, coba tahan dulu. Karena ternyata rame itu belum tentu kuat. Banyak usaha yang awalnya penuh antrian, postingan di mana-mana, FYP terus, tapi beberapa waktu kemudian mulai sepi. Bukan karena produknya jelek, tapi kadang karena tumbuh terlalu cepat, terlalu ikut tren, atau lupa sama identitas awalnya. Nah, di segmen Muda Kreatif hari ini, teman Pro 2, kita bahas juga satu hal yang penting. Bagaimana sih caranya buat karya atau usaha yang bukan hanya numpang lewat saja, tetapi bisa tetap hidup dalam jangka panjang? Ya, karena tujuan akhirnya kan bukan sekedar, wah rame nih. Tapi kita mau tuh ujungnya, masih jalan ya sampai sekarang. Ya, teman Pro 2. Oke nih, teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Kita seru-seruan bareng di Muda Kreatif.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Teman Prodi, teman terbaik kamu. Nah, kadang kita tuh terlalu fokus ya cari yang cepat lakunya. Padahal pertanyaannya mungkin bukan hanya orang mau balik tidak, tapi juga harusnya ada pertanyaan, kalau belum laku, aku masih mau jalanin tidak? Ada pelajaran menarik juga dari kisah usaha yang dibangun bukan karena tren, tapi karena pemiliknya memang suka prosesnya nih teman Pro 2. Bahkan sempat bertahun-tahun belum ramai, tapi tetap dikerjakan. Karena kalau fondasinya hanya FOMO, fear of missing out, pas tren pindah, semangat pun ikut pindah. Makanya nih kalau sekarang kamu lagi jualan, buat konten, bikin brand kecil-kecilan, cari titik yang bikin kamu betah mengerjakannya. Bukan hanya angka view-nya, teman Pro 2. Nah, ini penyakitnya sih ya, baru mulai langsung pengen buka cabang, baru ada pembeli langsung mikir ekspansi lagi. Padahal tumbuh cepat belum tentu sehat, dan ada salah satu tips yang dibahas yaitu jangan buru-buru ambil beban besar kalau fondasinya belum kuat. Karena ya biaya tetap itu tidak ikut turun saat penjualan lagi sepi. Mungkin sekarang kecil, tapi kecil bukan berarti gagal. Kadang yang bertahan lama justru yang tahu tuh kapan harus nambah, kapan harus tahan. Karena usaha itu bukan sprint ya, teman Pro 2, tapi maraton.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Kalau kamu dengar kata networking, jangan langsung kamu bayangin tukaran kartu nama ya. Relasi itu sederhana nih, teman Pro2. Orang yang percaya sama kamu, orang yang mau rekomendasiin karya kamu, atau orang yang balik lagi karena merasa dekat, teman Pro2. Nah, jadi kalau sekarang lagi bangun sesuatu, jangan hanya hitung followersnya saja, tapi hitung juga nih, berapa orang yang benar-benar percaya sama apa yang kamu bikin nih, teman Pro2. Nah, ini menjadi hal yang penting, karena kadang kita tuh terlalu cepat menyimpulkan. Postingannya sepi, langsung berhenti. Jualannya turun, ganti konsep. Padahal masa sepi bisa jadi fase belajar. Ada juga cerita bahwa masa yang sepi itu justru dipakai untuk eksperimen, memperbaiki fasilitas, memperbaiki kualitas, dan juga tetap konsisten hadir ya, teman Pro2. Jadi kalau sekarang kamu lagi ada di fase yang rasanya tidak ada perkembangan, mungkin bukan berhenti, mungkin lagi disuruh nih untuk bangun pondasi.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Teman pro 2, kadang kita ya terlalu kagum sama kata scale up. Padahal pertanyaannya kalau nanti besar, apakah kamu masih suka sama yang kamu bikin nih teman pro 2? Atau ada pelajaran menarik juga tentang menjaga identitas, karena tidak semua model pertemuan itu cocok ya untuk semua orang. Boleh berkembang, boleh kolaborasi, tapi jangan sampai semua keputusan hanya karena takut ketinggalan. Karena yang bikin balik lagi, orang balik lagi nih teman pro 2, seringkali itu bukan karena usaha itu paling besar, tapi karena punya ciri yang tidak berubah nih teman pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2, kalau hari ini kamu lagi mulai usaha, bangun personal branding, bikin karya, atau bahkan baru kepikiran untuk memulai, tidak apa-apa kalau belum meledak ya. Tidak apa juga kalau jalannya pelan. Yang penting akarnya tumbuh, karena viral itu adalah bonus, tapi bertahan itu kemampuan. Dan mungkin definisi sukses bukan selalu cepat besar, tapi masih terus jalan ketika tren sudah lewat dan kamu masih menikmati prosesnya. Intinya teman Pro 2, jangan hanya viral, tapi ketika kamu menjalankan usaha, usahakan itu terus bertahan. So, kita akhiri untuk segmen Muda Kreatif. Masih bareng Vivi temani kamu di Santai Siang. Nanti kita masuk di Sport Update. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

89.2 teman terbaik kamu, bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang dan kita sekarang berada di Sport Update. Kita mau bahas dulu di awal segmen Sport Update ini yang lagi trending teman Pro 2, yaitu perhelatan dari Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 ini semakin terasa teman Pro 2, dan tuan rumah langsung kasih peringatan keras nih buat tim lain. Amerika Serikat tampil super meyakinkan di laga pembuka grup D setelah menang telak 4-1 atas Paraguay. Main di depan pendukung sendiri, Amerika langsung gas dari menit awal nih teman Pro 2. Permainan yang mereka berikan ini cukup agresif, atau bisa dibilang sangat agresif, cepat, dan tidak memberikan banyak ruang untuk Paraguay berkembang. Bahkan di babak pertama saja mereka sudah unggul jauh dan buat atmosfer stadion itu semakin pecah. Yang paling mencuri perhatian, penyerang muda mereka, Volarin Balogun. Dia tampil tajam dan sukses mencetak 2 gol yang bikin lini belakang Paraguay cukup kewalahan. Tidak heran ya teman Pro 2 kalau setelah pertandingan, Balogun ini terpilih sebagai pemain terbaik sementara, pemain terbaik sementara alias player of the match. Paraguay sebenarnya sempat kasih perlawanan di babak kedua dan berhasil memperkecil skor lewat 1 gol balasan, tapi Amerika tetap pegang kendali sampai akhirnya menutup laga dengan gol tambahan di menit-menit akhir. Kemenangan ini jadi modal penting bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan perjalanan di fase grup, dan tantangan berikutnya juga tidak kalah menarik teman Pro 2, karena mereka bakal ketemu Australia di pertandingan selanjutnya. Kalau menurut kamu nih teman Pro 2, apakah ini tanda Amerika siap bikin kejutan besar di Piala Dunia 2026, atau ini baru pemanasan saja nih teman Pro 2?

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Taman Pro 2, kita update lagi yo dari perhelatan Piala Dunia 2026. Kita udah melewati ya hari pertama dari grup A, ada Meksiko Afrika Selatan, lalu grup A lagi ada Korea Selatan dan juga Ceko, grup B Kanada dan Bosnia dan Herzegovina, lalu di grup D terakhir tadi tuh ada Amerika Serikat dan juga Paraguay. Next, nanti malam nih, dini hari ya, jatuhnya di hari esok nih teman Predua, di hari Minggu besok untuk waktu Indonesia sendiri, fase grup Piala Dunia 2026 lanjut lagi dengan 4 pertandingan yang tentunya tidak kalah seru ya teman Predua. Jadi siapin deh alarm kamu, kamu bisa tonton secara langsung juga di TVRI, dan juga kamu bisa dengar nih teman Predua di RRI. Pertama itu dari grup B, nanti di jam 3 waktu Indonesia Barat, jam 3 dini hari atau jam 4 subuh ya waktu Indonesia Tengah, ada duel Qatar versus Swiss. Kemudian Qatar ini datang dengan tekanan buat cari poin ya, poin penting setelah persaingan grupnya mulai padat. Sementara Swiss terkenal sebagai tim yang sering main rapi dan disiplin. Pertanyaan besarnya, apakah Qatar bisa bikin kejutan teman Pro 2? Lanjut ke pertandingan yang paling banyak ditunggu juga pecinta sepak bola, ada di grup C jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, ada Brazil melawan Maroko. Brazil ini selalu datang dengan status unggulan dan identik dengan permainan menyerang yang atraktif nih. Tapi Maroko jangan diremehkan nih teman Pro 2, mereka tuh pernah bikin banyak kejutan di turnamen besar dan terkenal solid saat bertahan. Masih di grup C, di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, itu ada pertandingan Haiti menghadapi Skotlandia. Ini bisa jadi laga yang menarik karena dua tim sama-sama ingin buka peluang lolos sejak awal fase grup. Skotlandia punya pengalaman dan intensitas permainan tinggi, sementara Haiti bisa saja tampil lepas tanpa beban. Dan di penutup jadwal besok dari grup D, di jam 12 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang ya, waktu Indonesia Tengah, ada Australia melawan Turki. Dua tim dengan karakter permainan yang keras, cepat, dan sering bikin pertandingan tuh berjalan intens sampai menit akhir. Kalau disuruh pilih satu pertandingan yang wajib ditonton teman Pro 2, kayaknya Brazil versus Maroko sepertinya masuk daftar paling atas ya. Tapi siapa tahu nih, justru laga lain yang kasih kejutan besar. So pastiin kamu stay tune terus, nanti kita update-update lagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kendari di Sport Update kali ini. Dan untuk updatean gelaran Piala Dunia FIFA 2006, kamu bisa selalu update ya teman Pro 2 di RRI Kendari atau RRI Indonesia, khususnya kalau di RRI Kendari di Pro 1 di frekuensi 96,7. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: astaga tante, kita kenapa?
1: Sa ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya mi, tapi enggak mahal jika itu?
0: Tidak ji tante, di sana banyak promonya tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera mi kita ke sana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas ya dari lapangan hijau alias dari olahraga dunia sepak bola, kali ini kita geser dulu ya ke lapangan tenis. Teman Pro 2, ada kejutan besar yang lagi jadi bahan omongan. Turnamen Queen's Club lagi panas, Teman Pro 2, dan sorotan kali ini datang dari petenis muda Amerika Serikat, Iva Jovic. Di usia yang baru 18 tahun, dia berhasil bikin kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Amanda Anisimova dan mengamankan tiket ke semifinal. Pertandingannya tidak gampang sama sekali, Teman Pro 2. Jovic menang lewat 3 set dengan skor 6-2, 3-6, dan 6-3. Sempat tampil dominan di set pertama, lalu kehilangan ritmenya di set kedua, tapi dia bisa bangkit lagi dan menutup pertandingan dengan permainan yang lebih agresif di set penentuan. Yang bikin kemenangan ini semakin spesial, yaitu ini jadi kemenangan pertama Jovic atas pemain peringkat 5 besar dunia sepanjang karirnya. Buat ukuran pemain muda ya, yang sebelumnya belum banyak pengalaman di lapangan rumput, tentunya pencapaian ini jelas jadi sinyal kalau namanya mulai wajib diperhitungkan di turnamen besar. Jovic sendiri juga bilang kalau setiap pertandingan buat rasa percaya dirinya tuh di lapangan rumput semakin naik. Tapi menurut dia masih banyak nih yang mau dibenahi, utamanya servis dan pengembalian bola. Karena dua hal itu sangat penting, Teman Pro 2, di permukaan rumput yang serba cepat. Sekarang tantangannya belum selesai. Di semifinal nanti, Jovic tinggal menunggu pemenang antara Emma Raducanu dan juga Kamila Rakhimova. Dan kalau performanya tetap segarang ini, bukan tidak mungkin nih Teman Pro 2, kita lagi lihat lahirnya bintang tenis berikut ya. Jadi mungkin pertanyaannya, ini cuma kejutan satu turnamen atau awal era baru nih untuk Iva Jovic? Kita nantiin lagi bagaimana penampilan dari Iva Jovic di lapangan tenis, Teman Pro 2.

0: 1 per 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

kalau tadi kita di segmen sebelumnya di lapangan tenis, sekarang kita pindah ke lapangan basket dan ada hasil yang bikin banyak pendukung ikut deg-degan sampai detik terakhir. Perjalanan Satria Muda Pertamina Bandung nih, teman Pro 2 resmi terhenti di babak semifinal setelah kalah tipis dengan skor 79-82 dari Bogor Hornbills. Pada game keempat yang digelar di Gor Laga Tangkas Bogor ini, hasil ini sekaligus memastikan tiket final jadi milik Hornbills. Yang bikin pertandingan ini semakin terasa dramatis ya, selisih angkanya itu hanya 3 poin nih. Sepanjang laga duel berjalan rapat dan juga intens. Satria Muda sebenarnya punya beberapa catatan statistik yang cukup oke nih, teman Pro 2. Termasuk unggul dalam fast break point dan kontribusi pemain cadangan yang tetap aktif menjaga ritme permainan. Tapi di momen-momen krusial, Hornbills sendiri tampil lebih efektif memanfaatkan peluang. Pelatih dari Satria Muda, Georgia Jovicic, bilang timnya ini sebenarnya sempat memulai laga dengan baik, tapi mereka tuh kehilangan ritme nih, teman Pro 2, karena terlalu terburu-buru dan terlalu sering mengandalkan permainan individu sehingga aliran bola tidak berjalan sesuai rencana. Dan di sisi lain, kemenangan ini jadi sejarah juga bagi Bogor Hornbills. Setelah sebelumnya baru menembus semifinal, sekarang mereka resmi melangkah ke partai final IPL untuk pertama kalinya dan menutup seri dengan keunggulan 3-1. So, buat Satria Muda, musim ini memang belum berakhir sesuai target, tapi kadang olahraga memang seperti itu. Bukan hanya tentang siapa yang angkat trofi ya, teman Pro 2, tapi siapa yang bisa belajar, bangkit, dan balik lebih kuat di musim berikutnya. Kalau menurut kamu nih, teman Pro 2, musim depan Satria Muda ini bisa comeback lebih ganas lagi, atau justru era baru lagi nih yang dimulai buat Hornbills?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pertemuan Pro 2 jelang pukul 2 siang ya. Nanti kita akan ikut bersama Indonesia Top 20 RRI Kendari. So, Teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Vivi juga sekaligus sign out ya dari ruang dengar kamu, karena Indonesia Top 20 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti di sore ceria ada rekan Vivi yang juga bakal menemani kamu pastinya. So, pastikan kamu stay tune terus, dan juga Teman Pro 2 besok kita ketemu insya Allah. Stay happy and healthy Teman Pro 2, dan salam Pro 2.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Teman Pro 2, senang sekali Dimas bisa kembali menyapa kamu lagi nih di akhir pekan ini. Dan selamat menikmati waktu weekend kamu di hari Sabtu yang cerah ceria ini ya. Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia, amin. Jadi akhir pekan ini kamu agendanya apa nih teman Pro 2? Jalan-jalan? Jalan-jalan kemana nih? Lagi sama keluarga kah? Atau sama doi? Pokoknya apapun aktivitas kamu, dengan siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tanggal Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita. Ada Word Genius, Your Side featuring Novia Bahmid. Kita dengerin yuk.
2: 20.

0: 2019 kita ada For Revenge Penyangkalan. Jadi teman Pro 2, lagu Penyangkalan dari For Revenge ini ternyata diangkat dari kisah nyata masa lalu istri sang vokalis, Bonix nih. Lagu ini ngebahas tentang hubungan toksik dan juga fase denial saat seseorang tuh masih susah nerima kalau cintanya udah gak sehat lagi. Dan Penyangkalan ini juga jadi salah satu lagu paling relate dari album Perayaan Patah Hati Babak 2 dan makin viral lewat penampilan live mereka bareng Tape sampai Reza Arab di Istora Senayan. Oke, kita lanjut di posisi 18. Ada lagu baru yang masuk ke top 20 kita juga nih, dari Samuel Cipta, Senja Ujung Kota. Kita dengerin yuk.
1: 18.

0: nostalgianya tuh dapat banget. Lomba sihir justru kasih warna baru yang lebih megah, emosional, sama ada dance-dance-nya gitu lah. Tapi justru itu yang bikin lagunya tuh terasa relate banget buat anak muda zaman now. Tentang tetap berharap di tengah rasa cemas nih untuk hidup kita. Dan aransemen ulangnya juga tetap menghormati versi originalnya sambil dibawa dengan ciri khas unik ala Lomba Sihir. Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, yang naik 3 peringkat. Kita dengerin yuk.
1: Ke 16.

0: Keliling. Lagu yang rilis Maret 2026 ini jadi langkah awal menuju album perdananya yang bertajuk Asmara and Swag. Musiknya juga banyak terinspirasi dari Glenn Fredly sampai Justin Timberlake, makanya vibe R&B-nya tuh terasa soulful tapi tetap modern banget deh. Bahkan di lagu Keliling ini, dia bahkan nyampurin 3 bahasa dalam satu lagu dan sempat bikin heboh lewat lirik si matupang rasa California yang relate banget sama anak Jaksel kayak Dimas nih. Oke, di posisi 14 ada It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Kita dengerin yuk.
1: 14.

0: 13 minggu ini ada Sheila on 7, Sederhana. Asik banget teman Pro 2 lagunya ya. Dan ketika kita dengerin lagu ini tuh, kita berasa nostalgia. Lagu ini tuh jadi bentuk perayaan perjalanan panjang mereka di industri musik Indonesia. Pastinya dengan nuansa hangat dan juga lirik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan kabar terbarunya nih, Sheila on 7 juga dipastikan akan jadi pengisi acara di Polyphony 2026 di Bali, yang akan digelar Juli nanti di Bali United Training Center Gianyar nih. Jadi Sheila geng Bali, siap-siap nostalgia bareng ya. Oke, kita lanjut di posisi 12, ada Mahalini, Bermimpi. Kita dengerin sama-sama yuk.
1: 12.

0: MC ini baru aja ngerilis lagu terbaru mereka berjudul Anthem Jawir yang lagi ramai banget di TikTok nih. Lagu ini hadir dengan vibe ala anthem Piala Dunia, penuh semangat juang, percaya diri, dan pastinya pantang menyerah. Menariknya, Tensi tuh bilang kalau lagu ini ternyata juga jadi cerita personalnya dia tentang perjuangan hidup dan juga proses dia dari nol sampai dikenal sekarang nih. Cocok banget untuk jadi soundtrack kejar mimpi ya. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita. Masih ditempati sama NPD, Sempurnanya Aku.
1: 10.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: 9 minggu ini ada Ghea Indrawari 1000 kali. Zuzur, lagu ini jadi lagu favorit Dimas banget nih ya, karena relate banget sama kehidupan percintaan kita. Lagu ini juga ngebahas kebiasaan orang yang suka membandingkan hubungannya dengan apa yang dilihat di media sosial, padahal belum tentu semuanya tuh seindah itu di dunia nyata. Dan lewat 1000 kali, Ghea Indrawari tuh ngajak pendengar untuk lebih menghargai cinta yang udah ada daripada sibuk cari hubungan yang terlihat sempurna di internet, ya enggak? Oke teman Fredua, kita lanjut ke posisi 8. Ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: 8.

ini sukses bikin banyak orang merinding. Bukan cuma karena vokalnya yang super stabil teman Pro 2, tapi juga karena aura panggungnya tuh terasa makin matang, mature, dan juga elegan ya. Apalagi saat bawain single terbarunya Pura-Pura nih, dengan aransemen megah dari Andi Rianto. Ini keren banget ya, juara idol yang sekarang malah jadi salah satu highlight terbesar di panggung yang dulu membesarkan namanya. She is Lyodra, teman Pro 2. Oke, lanjut ke posisi 6, ada Marion Jola dengan Bye. Kita dengerin yuk. 6.

0: Ini lagu nyentil realita overwork anak muda zaman sekarang juga nih. Gak cuma itu, movie videonya juga emosional banget nih. Dan dibuat sebagai penutup perjalanan albumnya Sal Priyadi. Memang kalau soal lirik yang relate dan juga emosional, Sal Priyadi itu gak pernah gagal sih ya. Lanjut di posisi 4 kita, masih diisi sama Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang harus turun 3 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Yaudah kita dengerin yuk.
1: 4.

Teman Pro 2 masuk ke top 3 kita minggu ini, diisi sama Bernadia, kita buat menyenangkan. Bernadia akhirnya membuka tahun 2026 lewat single barunya Kita Buat Menyenangkan. Dan menariknya, kali ini Bernadia hadir dengan nuansa yang lebih ceria dan juga hangat, teman Pro 2. Walaupun lirik galau khas dirinya tuh masih terasa banget nih. Lagu ini ngajak pendengar, ngajak kita semua untuk lebih menghargai momen-momen kecil sebelum semuanya berlalu. Walaupun agak mellow, vibes-nya juga tetap terasa hopeful dan nyaman didengar di akhir pekan ini ya. Kita dengerin yuk.

dalam akhir pekan nih teman Pro 2. FYI, Gea justru lagi ramai membagikan rutinitas serunya sebagai penyanyi, mulai dari daily vocal rutin sampai kebiasaan kecil yang relate banget sama anak muda kayak sekarang nih, mulai journaling, latihan vokal, bikin kopi sebelum kerja, sampai healing lewat musik. Jadi lagu ini terasa makin dekat banget karena ternyata hidup setelah patah hati itu memang sering dimulai dari rutinitas-rutinitas kecil yang perlahan bikin kita tuh pulih lagi. Setuju ya teman-teman berdua?

0: di ujung doa. Posisi 4 minggu ini diisi oleh Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang harus 3 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Posisi 3 kita diisi oleh Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 2 kita ada lagunya It Gitaf dengan Rutinitas.
1: 1.
0: Akhirnya kita sampai di puncak top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari. Dan minggu ini posisi jawaranya resmi ditempati oleh Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, yang naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu. Wow. Lagu ciptaan Mario G. Clau ini memang sukses bikin banyak orang relate nih. Karena ngebahas perubahan sikap pasangan yang dulu hangat, sekarang malah sering marah-marah sama terasa asing. Gak heran sih kalau lagunya tuh meledak banget di TikTok sampai tembus jutaan stream di Spotify. Apalagi karakter vokalnya Anggis yang lembut bikin rasa galau lagunya tuh makin ngena banget ya. Oke, ini dia Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari memulai babak baru pembinaan aparatur sebanyak 66 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi mengikuti orientasi MOOC berbasis digital yang digelar LAN RI pada hari Kamis lalu. PJ Wali Kota Kendari Sudirman saat membuka kegiatan menekankan orientasi ini bukan sekadar gugur kewajiban. MOOC ini adalah fondasi awal agar P3K paham cara kerja birokrasi modern yang dituntut profesional, adaptif, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala BKPSDM Kota Kendari Alfian menambahkan, MOOC dirancang khusus untuk menguatkan tiga hal, nilai dasar ASN, kode etik birokrasi, dan peran aparatur dalam sistem pemerintahan. Pembelajaran mandiri daring selama 14 hari ini akan ditutup dengan evaluasi akhir. Alfian juga mengingatkan status ASN ini melekat etika dan integritas di bawah sampai pensiun. Jadi, jaga sikap baik di kantor maupun di luar jam kerja. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan kembali komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik melalui kenaikan tunjangan dan pembayaran gaji serta tunjangan secara langsung ke rekening guru. Mukti menuturkan perubahan mekanisme pembayaran menjadi terobosan penting. Mulai sekarang, gaji dan tunjangan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulannya. Menurutnya, kebijakan ini dimaksudkan memangkas birokrasi sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh penerima. Selain peningkatan tunjangan, pemerintah kembali membuka program beasiswa untuk guru yang belum berijazah D4 atau S1. Tahun ini dialokasikan kuota 150.000 guru dengan besaran beasiswa sama seperti 2025 lalu, yakni Rp3 juta per semester. Pengajuan pendaftaran saat ini masih berlangsung. Mukti menghimbau para guru yang memenuhi syarat untuk segera mendaftar agar dapat memanfaatkan kesempatan beasiswa ini. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria. Diawali dengan International Top 20 RRI Pro 2 Kendari.

Hai hai hai teman Perdua. Welcome back with me Dimase here. But now I present to you the top 20 international charts Perdua Kendari minggu ini. How are you teman Perdua? Semoga di sore hari ini kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu bersama orang-orang tersayang ya. Dan pastinya di sore ini juga Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Perdua Kendari edisi lagu-lagu internasional. So are you ready teman Perdua? Alright, let's begin. Di posisi 20 ada lagu barunya Madison Beer yang masuk sebagai new entry kita, Bad Enough. So let's check this out teman Perdua. 20.

Charts nomor 19 kita masih diisi sama Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Jadi lagu resmi Piala Dunia 2026 yang satu ini mempertemukan Shakira sama Burna Boy nih teman Pro 2. Dan menariknya, kata Die ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat. Jadi lagu ini tuh mengangkat pesan tentang perjuangan, persatuan, dan juga keberagaman dunia. Dan video musiknya juga makin spesial karena menampilkan bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland yang kompak menyatukan kami siap. Oke, next, charts posisi 18 masih stay juga dari posisinya ada Lisa Blackpink, Anita, and Rima dengan Goals. Check this out. 18.

charts nomor 17 minggu ini, ditempati sama si Cute, Eyelid with Not Cute Anymore, teman Pro 2. Girl group rookie dari HYBE ini baru aja comeback dengan mini album keempat mereka, Mami La Pinata Pai, pada 30 April kemarin nih. Dan comeback ini juga sukses membawa Eyelid merembus Billboard 200 dengan posisi tertinggi mereka sejauh ini loh. Pastinya dengan lagu andalan mereka ya, Not Cute Anymore, yang pastinya jadi salah satu yang lagunya terus diputar di Pro 2 Canary. Alright, next ke chart selanjutnya ada Harry Styles with American Girls yang masih stay di chart nomor 16. Check this out. 16.

yang sekarang ada di chart nomor 15 teman Pro 2. Lagu ini jadi simbol perjalanan baru Justin setelah beberapa tahun itu vakum, sekaligus cerita tentang gimana dia menghadapi tekanan hidup, komentar negatif, sampai dukungan besar dari istrinya Hailey Bieber. Menariknya lagi teman Pro 2, movie video Speed Demon ini dibuat dengan konsep hitam putih yang simpel tapi estetik loh. Bahkan ada beberapa momen manis bareng keluarganya si Justin Bieber ini. Banyak fans juga bilang kalau era terbarunya Justin kali ini terasa lebih mature, calm, tapi tetap punya vibe swag khas Justin Bieber. Okay, kita masuk ke chart nomor 14, ada Ella Langley, Be Her. Check this out. 14.

Naik 2 charts ke posisi 13, ada Pink Panther's Stateside featuring Zara Larsson. Ini lagu makin viral di seluruh dunia nih teman berdua. Setelah ramai dipakai di TikTok dan juga penampilan figure skater Alyssa Liu, lagu ini bahkan berhasil menang Collaboration of the Year di American Music Award 2026. Vibe dance pop yang dreamy plus suara unik dari Pink Panther sama Zara Larsson ini bikin lagu ini tuh gampang banget nempel di kepala kita. Ya gak sih? Gak heran juga nih kalau lagu Stateside sekarang jadi salah satu kolaborasi pop yang paling ramai dibahas tahun ini. Alright, you next di charts nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead yang naik satu peringkat dari charts minggu lalu. So check this out. 12.

0: masih diisi sama Mother Monster Lady Gaga with the Dead Dance. Lady Gaga baru aja menutup era Mayhem lewat track spesial bertajuk Mayhem Requiem. Menariknya, lagu Die With A Smile yang di-remake total dalam versi Mayhem Requiem ini disebut-sebut menjadi salah satu favoritnya para Little Monster di seluruh dunia. Karena lagunya tuh jadi jauh lebih dramatis sama unforgettable. Mungkin kamu semua butuh kali ya dengerin sesekali lagu Die With A Smile versinya Mayhem Requiem-nya Lady Gaga yang paling baru. Next yuk teman Pro 2, we're answer the top 10 international charts Pro 2 Kendari. Charts nomor 10 ada Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Check this out.
1: Number 10.

stay di charts nomor 9 teman Pro 2. FYI, lagu ini lagi naik banget nih di playlist galau internasional. Lagu yang nyeritain tentang dilema jatuh cinta sama seseorang yang ternyata udah punya pasangan. Ini lebih relate lagi ke kita ya, karena bukan cuma soal cinta, tapi juga rasa bersalah dan juga konflik batin yang campur aduk banget nih. Meskipun vibes-nya meloy teman Pro 2, Homewrecker ini justru sukses meledak sampai ngumpulin ratusan juta stream di Spotify loh. Siapa nih yang relate sama lagu ini? Apakah kamu salah satu yang masukin lagu ini jadi playlist lagu galau kamu teman Pro 2 di weekend ini? Next ke posisi 8 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Check this out. Number 8.

0: lagi yang masih terus menjadi sorotan nih teman Pro 2, karena Taylor sama her fiancé Travis Kelce ini dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada 3 Juli mendatang di New York City. Dimas sih rencananya datang ya, terus mau bawain lagu yang bikin namanya besar nih, You Belong With Me. Di sisi lain teman Pro 2, lagu Opalite ini masih terus mencetak prestasi dengan raihan lebih dari 738 juta stream di seluruh platform musik. Dan ini pun jadi bukti kalau persona Taylor Swift ini masih kuat banget di industri musik global. Alright teman Pro 2, kita bergeser ke charts nomor 6 kita. Ada Tate McRae, Nobody's Girl. So check this out.
1: Number 6.

0: sama my brother nih, Bruno Mars with I Just Might. Kita semua tahu ya kalau Bruno Mars ini lagi sibuk ngejalanin tour dunianya yang bertajuk The Romantic Tour. Ini juga jadi tour stadion solo pertamanya dalam hampir satu dekade, teman Pro 2. Tour ini tuh hadir menyusul perilisan album terbarunya The Romantic dan saat ini masih berlangsung di berbagai kota besar di dunia. Menariknya, Bruno Mars itu bawa setlist berisi 26 lagu setiap malamnya, mulai dari materi terbaru kayak I Just Might, Risky Doll, hingga deretan hit yang sudah akrab banget di telinga kita nih, teman Pro 2. Mudah-mudahan Mas Bruno mampir ke Indonesia ya. Kalau iya, siap-siap teman Pro 2 kita nonton bareng. Oke, next charge nomor 4 kita diisi sama Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus turun 3 charge dari posisi Champions minggu lalu. But, kita dengerin dulu yuk.
1: Number 4.

0: 3.
1: Well, well, well. Charts nomor 3 minggu ini ada BTS with Swim. FYI nih teman Pro 2, BTS akhirnya resmi comeback full team lewat album terbaru mereka, Arirang, dan langsung pecahin banyak rekor dunia nih. Album ini

charts minggu ini ditempati oleh Rise With Fame, teman Freya 2. Banyak yang belum tahu nih kalau lagu ini itu dibuat untuk merepresent perjuangan menghadapi insecurity di tengah popularitas dan juga tekanan jadi idol loh. Ditambah visual movie videonya tuh sinematik dan juga super keren. Akhirnya Fame ini banyak disukain sama fans-fansnya di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Go. Single utama dari mini album terbaru mereka, Deadline ini, baik lagu sama movie videonya langsung mencuri perhatian penggemarnya di seluruh dunia. Viral di mana-mana karena video musiknya kini telah ditonton hampir 78 juta kali di YouTube Teman Pro 2, sementara lagunya sudah mengumpulkan lebih dari 60 juta stream di platform musik. Pencapaian ini semakin membuktikan kalau comebacknya Blackpink kali ini masih menjadi salah satu girl group yang paling berpengaruh di industri musik dunia saat ini.

Alright teman Pro 2, top 20 di International Charts Pro 2 Kendari sudah di-share ke kamu di minggu ini. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu pastinya melalui mobile apps di RRI Digital. Pilih radio, pilih program 2 dan masuk ke charts roomnya Pro 2 Kendari atau melalui DM Instagram di @RRI_Kendari_I2. Dan kamu juga bisa kasih playlist requestan kamu di hitlist Pro 2 lewat TikTok RRI Kendari setiap harinya di jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Dimas saya sign out.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Sore Ceria.
6: Sore Ceria.
5: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
7: Bisik. Bincang asik.
8: International Top 20.
6: International Top 20.
8: Ruang inspiratif.
6: Ruang inspiratif.
7: Komika. Komentari video jenaka.
8: Hits Request.
6: Hits Request.
5: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
6: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
9: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai teman Radio, selamat sore. Senang banget nih Linsa kembali hadir karang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Radio, gimana dengan cuaca kota Kendari, terima gak di hari ini? Kadang panas, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba langitnya biru lagi, udah panas lagi. Aduh, gak jelas nih sama kayak perasaan kamu. Anyway teman Radua, kemarin sempat rame ya karena Instagram mengalami gangguan dan banyak pengguna yang tidak bisa akses fitur tertentu. Ada yang tidak bisa fresh timeline, upload story, sampai muncul pertanyaan klasik, ini IG saja kah? Apa memang sinyal saya yang bermasalah, kuota saya yang habis? Ya teman Radua, di sore hari ini perjalanan bisik bincang asik barengan sama Linsa, kita update informasi juga nih teman Radua, bahas soal sosmed down ini teman Radua, mental kita ikut istirahat atau malah gelisah nih teman Radua. Dan bisa dibilang ya, lucunya juga teman Radua, tiap kali sosmed down ini ritual kita tuh hampir mirip semua. Buka aplikasi, tutup, buka lagi, refresh, pindah ke aplikasi lain, terus balik lagi ke aplikasi yang error nih teman Radua. Padahal ya kalau dipikir-pikir 5 detik sebelumnya juga baru dibuka nih. Nah teman Radua, Linsa mau tanya kamu nih, kalau sosmed tiba-tiba down-nya lama nih, mental kamu ikut istirahat atau malah gelisah nih? Karena menarik juga teman Radua, kadang kita baru sadar seberapa sering buka sosmed itu bukan karena ada kebutuhan, tapi memang karena sudah jadi kebiasaan otomatis. Lagi nunggu, buka Instagram. Lagi makan, scroll sebentar. Lagi rebahan, buka lagi. Dan pada aksesnya hilang sesaat, ternyata yang bikin tidak nyaman tuh bukan karena ketinggalan informasi ya, tapi karena rutinitas kecil kita mendadak berhenti teman Radua. Kamu boleh kirim jawaban kamu teman Radua kalau misalnya soal sosial media nih, kalau misalnya itu tiba-tiba down-nya lama, mental kamu kira-kira ikut istirahat kah atau malah gelisah nih? Kamu boleh kirim komentar kamu barengan sama Linsa di sore hari ini via mobile aplikasi RRI Digital, atau kamu yang lagi dengerin di siaran terestrial atau yang lagi streaming di rri.co.id, boleh kirim di Instagramnya Pro 2 Kendari, dan juga boleh ke WhatsApp di 082188309908. Insya Allah bakal bacain komentar kamu di sore hari ini.

seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pokemon Pro 2, ada satu hal menarik dari kebiasaan pakai sosmed deh. Kadang yang kita cari sebenarnya bukan kontennya nih, tapi sensasi kecil waktu buka aplikasi. Ada notifikasi, langsung dicek. Ada story baru, langsung lihat. Ada video, lanjut lagi di Teman Pro 2. Makanya pas ke sosial media down ini, sebagian orang tuh bilang ya udah sih, tapi mungkin sebagian lagi merasa ada yang kosong nih. Dan ini normal loh Pro 2, karena memang aplikasi ya memang dirancang supaya bikin kita tuh pengen balik lagi. Ada update terus dan juga ada rasa penasaran terus teman Pro 2. Makanya muncul istilah doom scrolling, kebiasaan terus scroll tanpa sadar waktu jalan nih. Yang tadinya mau buka 5 menit, tahu-taunya 45 menitnya hilang. Terus juga menariknya teman Pro 2 kemarin pas IG sempat gangguan, ada juga yang bilang, kenapa ternyata saya bisa mengerjakan hal yang lain juga nih teman Pro 2. Ada yang ngobrol, ada yang beresin kamar, ada yang buka playlist lama, dan juga mungkin ada yang baru sadar ternyata sore sudah lewat nih teman Pro 2. Dan bukan berarti sosial media ini jelek ya, cuma kadang memang momen-momen seperti ini ya pastinya teman Pro 2 itu kita tuh bisa lihat juga teman Pro 2 kalau selama ini memang yang kita lihat, yang kita butuhkan mungkin bukan karena kita butuh sosial medianya saja, tapi memang karena otomatis teman Pro 2.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

101.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radua masih bahas soal sosial media nih, teman Radua. Yes, mungkin ini adalah istilah dari FOMO atau Fear of Missing Out. Yang sederhananya adalah ini yang dimaksud adalah takut ketinggalan nih. Takut tidak tahu berita terbaru, takut tidak lihat story teman, dan juga takut kalau misalnya ada obrolan yang kelewat. Makanya waktu sosial media down muncul rasa kayak, kenapa lagi sih ini? Teman-teman lagi posting apa sih? Jangan-jangan cuman saya aja yang error Instagramku, sosial mediaku, HPku, jaringanku. Nah, padahal bisa jadi teman radio sebenarnya tidak ada hal penting yang terlewat, dan kadang yang bikin gelisah itu bukan informasinya, tapi perasaan kita kalau misalnya kita lagi tidak terhubung saja nih. Dan ini menarik untuk direnungin juga teman radio, karena memang koneksi itu ya pasti memang dibilang penting juga teman radio, tapi ya, kemampuan untuk nyaman sebentar tanpa update juga penting juga nih teman radio. Dan kalau ada jeda 30 menit tanpa buka aplikasi, masih nyaman tidak? Atau tangan sudah cari otomatis nih, cari HP-nya di mana?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

98.8 FM Radio Ada Rekin dari teman terbaik kamu ya, teman Radio pastinya. Sebelum kamu lanjut dengan aktivitas kamu, Lensa mau kasih tahu kamu nih teman Radio, bayangkan aja nih semua besok sosial media libur sehari nih. Tidak ada Instagram, tidak ada TikTok, tidak ada feed, dan juga tidak ada story teman Radio. Kamu bakal ngapain nih? Tidur, ngobrol, keluar rumah, dengerin RR Digital, atau malah buka galeri terus gagal move on atau nostalgia ya teman Radio. Karena sebenarnya teman Radio yang menarik tuh bukan soal apakah kita kuat tanpa sosial media, tapi apakah kita masih punya banyak versi hiburan selain sosmed nih teman Radio. Karena memang hidup tetap jalan walaupun mungkin story tidak ke-upload juga nih. Dan mungkin sesekali pas sosial media lagi down, teman Radio itu bukan cuma server yang istirahat, tapi pastinya kesempatan kecil buat kepala kita juga untuk ikut istirahat juga nih teman Radio. Jadi kalau misalnya tahan sosmed down sehari penuh, nilai 1-10, kalau Linsa 1. Enggak deh teman Radio, kalau Linsa tuh 50-50 mungkin ya teman Radio, kayak 5-5 kan 1-10 nih, kan 100 ya, karena pokoknya setengah-setengah deh kalau misalnya sosial media down. Karena bagaimanapun juga kita tuh mungkin bagi orang-orang yang kerjanya butuh update-updatean sosial media tuh butuh itu juga teman Radio. Karena misalnya kerjanya tuh di media, butuh update nih kira-kira berita-berita terbaru yang bakal diupdate tuh apa. Kayak misalnya kita juga nih, kayak Linsa juga sebagai penyiar mau updatein kamu beragam informasi, pasti Linsa butuh update di sosial media kira-kira kira yang lagi rame sama anak-anak muda tuh apa nih teman Radio. Ditambah juga sosial media juga kita bisa lihat juga update-update untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi memang kadang memang ada yang tidak bisa lepas dari sosial media karena memang mau tidak mau pekerjaannya menuntut untuk itu teman Radio. Jadi ya pokoknya kita gak tahu pilihan orang, tapi tidak ada salahnya juga untuk istirahat dari sosial media sesekali teman Radio. Karena kita dapatkan hal-hal yang kayaknya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sosial media untuk kita membandingkan diri dengan orang lain kah, ataupun juga yang lain ya. Anyway teman Radio, jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah di sore ceria masih barengan sama Linsa. Linsa bakal updatein beragam informasi kurang dengar kamu, karena kali ini kita bakal masuk ke perjalanan ruang inspiratif informasi pilihan kreatif akan Linsa.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Global FM Radio RR Kendari Tabantar baiknya teman radio udah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Update beragam informasi kerang negara kamu. Kita ada di ruang inspiratif. Informasi pilihan kreatif akan Lin sadarkan ke ruang negara kamu nih teman radio. Yes, teman radio, ini informasi yang kayak kita akan melongo-longo ya. Kalau misalnya dengerin informasi yang satu ini nih. Ini bukan lagi sekedar proyek ambisius sama Radua. Upaya China mengembangkan matahari buatan saat ini menunjukkan kemajuan yang semakin nyata ya, di mana melalui reaktor fusi nuklir bersama Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau EAS, para ilmuwan ini berhasil mencatat pencapaian baru yang dianggap sebagai lompatan besar menuju era energi bersih yang melimpah dan juga berkelanjutan ya. Lewat eksperimennya teman Radua, para ahli memanfaatkan proses inovatif yang dikenal sebagai Plasma Wall Self Organization atau PWSO, di mana implementasi metode PWSO ini terbukti efektif ya untuk menjaga stabilitas plasma sekalipun juga berada dalam parameter kerapatan tinggi yang belum pernah diuji sebelumnya nih teman Pro 2. Jadi matahari buatan Cina ini cetak rekor baru ya, tembus batas yang bahkan dianggap mustahil juga nih teman Pro 2. Jadi di mataharinya bakal ada tertulis matahari made in China gak sih teman Pradua? Jadi bisa dibilang tapi kalau misalnya ini ya, matahari satu aja tuh kita udah kepanasan nih teman Pradua. Kalau ditambah gimana nih menurut kamu? Tapi ini kan di China nih teman Pradua ya. Ini mereka tuh memang bisa dibilang ambisi ya untuk mewujudkan proyek matahari buatan. Ginilah kalau misalnya profesor-profesor di Cina mengikuti kata otak nih, akhirnya jadi juga nih teman Perdua dibilang ambisi global juga pastinya. So teman Perdua Lin sama saya update lagi beragam informasi kreatif ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di Perdua FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Play.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Ada enggak sih Genzi di sini yang lagi jomblo dan betah jomblo? Linsa sih bukan jomblo ya, single. Sekarang teman radio jadi jomblo tuh katanya bukan lagi sesuatu yang dianggap aduh kasihan ya untuk para Genzi, teman radio. Di mana? Menurut sejumlah riset, makin banyak anak muda yang memilih menikmati hidup sendiri dulu daripada memaksakan diri masuk ke hubungan yang belum tentu bisa bikin bahagia nih ya. Bukan karena tidak ada yang suka teman radio, tapi karena standar ya, prioritas dan juga cara pandang soal hubungan yang sudah berubah. Jadi banyak yang merasa hidupnya tuh tetap penuh tanpa harus punya pasangan nih teman radio. Mungkin kayaknya para Genzi ini lebih ke takut buang-buang waktu dan uang kali ya teman radio.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pradua, teman terbaik kamu di 41 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro Satu Kendari mengikuti sajian azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Teman Pradua, tapi sebelum itu kan kita sama-sama mengikuti sajian ceramah menjelang azan maghrib. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Hari Kebangkitan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukur nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung jika kita menghitungnya nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fa idzahum minal adalati ila rabbihim yansilun. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina haza ma wa'adda ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bahwa mereka berkata, Duhai, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami ini dari tempat tidur kami, dalam hal ini dalam kubur? Maka inilah yang dijanjikan oleh Zat yang Maha Pengasih, benarlah Rasul. In kanatillah sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada teriakan itu kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Allah. Falyawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Inna ashabal jannatil yawma fi suhulin faqihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka setelah manusia, setelah kita dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur, maka selanjutnya adalah menuju kepada perhitungan. Dan bagi mereka yang banyak amal kebajikan, maka mereka itu menjadi penghuni surga. Yaitu penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya adalah, Lahum fiha faqihatu wa lahum ma yadda'un. Yaitu bahwa di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Jadi dalam surga itu memperoleh buah-buahan dan mereka itu memperoleh apa yang mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan, Selamat, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Jadi mereka yang berada di dalam surga itu
setelah dibangkitkan nanti mereka mendapatkan perhitungan pahala yang lebih besar, maka balasannya adalah surga. Maka kepada mereka yang masuk surga itu disambut oleh Allah salamun qawlan mir rabbir rahim, salam, selamatlah, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang ingkar, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa dalam kehidupan kita di muka bumi ini, hendaknya kita selalu waspada, hendaknya kita selalu berbuat baik, hendaknya kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah yang diterunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah terbukukan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, akhirnya marilah kita berdoa. Insyaallah kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan petunjuk dari Allah, dan insyaallah kita menjadi golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, yang pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu penuh dengan kesalahan dan hilaf. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Temuan Pro 2 dengan berkemandangnya Zon Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami segenap karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu semua yang menjalankan. Linsa masih update beragam informasi kurang dengar kamu teman Pro 2 di perjalanan akhir dari segmen Sore Ceria dan juga menghadirkan lintas nada religi kurang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
0: Bisik

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90,8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 8, pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Masih barengan sama Linsa nemenin kamu di 30 menit terakhir nih, teman Radio. Update informasi di FYI for your information, teman Radio. Menurut sejumlah penelitian yang juga dikaitkan dengan pandangan Dr. Gabor Mate dalam bukunya The Might of Normal, kebiasaan menyenangkan orang lain atau people pleaser ini bisa berdampak negatif dengan kesehatan kamu ternyata di teman Radio. Dimana orang yang sulit berkata tidak ini sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri dan juga terus menekan emosi, cenderung mengalami stres berkepanjangan. Stres kronis teman Radio, karena ini kebiasaan ini ya bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan juga depresi, dan juga berdampak pada penurunan sistem imun dan peradangan kronis teman Radio. Karena itu para ahli menekankan pentingnya menetapkan batasan yang sehat dan juga berani mengungkapkan perasaan secara jujur. Dan teman Radio, siapa nih yang punya teman yang tidak enakan ya? Jadi kebiasaan tidak enakan ini bisa berdampak buruk ternyata dengan kesehatan kamu teman Radio. Jadi jangan takut untuk bilang tidak. Kalau misalnya kamu gak bisa ya bilang aja tidak, tuh gak apa-apa juga nih teman Radio. It's okay, daripada menyiksa mental kamu juga nih teman Radio.

cashew. Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Kontra 2, update informasi, ada sebuah studi lagi yang dipublikasikan di Mayo Clinic Proceeding. Ini menemukan kalau stres finansial kronis ini bisa mempercepat penuaan jantung dan juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Penelitian yang melibatkan lebih dari 280.000 orang dewasa ini, teman Pradua, menunjukkan kalau dampak tekanan keuangan terhadap kesehatan jantung ini bisa setara ya, bahkan lebih besar dibanding faktor resiko seperti hipertensi atau juga diabetes. Nah, menurut para ahli, stres karena masalah keuangan ini bisa memicu pelepasan hormon stres secara terus-terusan, teman Pradua, yang berujung pada peningkatan tekanan darah, peradangan, bahkan sampai gangguan pola tidur dan juga gaya hidup. Dan kondisi ini membuat usia biologis jantung menjadi lebih tua ya dibanding usia sebenarnya dan meningkatkan resiko gangguan jantung di kemudian hari. Nah, teman Radua, siapa yang sepakat ya? Kalau katanya tidak punya uang tuh bisa jadi pemicu sakit jantung menurut studi ini, teman Radua. Yes, semoga kita semua bisa punya finansial yang banyak, teman Pradua, dan pastinya tetap sehat juga, karena memang kayaknya bukan hanya sakit jantung ya kalau misalnya tidak punya uang, teman Pradua, sakit semuanya terasa sakit nih, teman Pradua, sakit hati, sakit pinggang, semuanya sakit, apalagi ditambah barang-barang yang naik, Pertamax yang naik, nah tambah sakit nih kita ya. Pokoknya untuk para pekerja-pekerja di luar sana, semangat terus deh teman Pradua mencari pundi-pundi rupiahnya, dan jangan sampai lupa dengan kesehatan diri sendiri juga pastinya.

0: 90.9 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio Jalan Tanduk itu pukul 19 waktu Indonesia Tegas. Saatnya Linsa akhiri untuk di perjumpaan sore ceria hari ini. Dan saatnya juga Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Tapi teman Radio tenang aja, karena bakal bersama di perjalanan jaga malam. Tapi bukan barengan sama Linsa. Ada siapa di sini?
1: Hai. Ada Dimas di sini. Hai.
0: Selamat bermalam minggu.
1: Iya nih, ini malam minggu pertama aku
0: Iya.
1: Kamu pasti mau malam minggu juga kan?
0: Enggak sih, lebih kayak mau pulang tidur. Bo-ong. Ya indeks ekonomi malam mingguan itu gak usah lah ya.
1: Benar juga sih. Tapi gak apa-apa, nanti kamu malam minggu di rumah sambil ditemenin sama aku ya. Dijaga malam
0: ya. Oke, saya dengerin kamu ya.
1: Linsa selamat istirahat.
0: Dimas selamat bertugas. Oke teman Radio, Kak Dimas saatnya nemenin kamu perjalanan jaga malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seru-seruan bareng sama Kak Dimas di malam minggu teman Radio. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi di minggu depan, pastinya di awal pekan teman Radio. Sampai jumpa.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Продуле.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Kendari melakukan penertiban terhadap sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan dan area trotoar di Jalan Kedondong, kawasan Pasar Andonohu. Penertiban ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang merasa akses pejalan kaki dan pengguna jalan mulai terganggu akibat aktivitas jual-beli yang menggunakan fasilitas umum. Dalam pelaksanaannya, petugas mengedepankan

pendekatan persuasif dan humanis, para pedagang diberikan imbauan serta edukasi agar memanfaatkan lokasi berjualan yang sudah disediakan dan tidak menggunakan trotoar maupun badan jalan. Kepala Satpol PP Kota Kendari menyampaikan, langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik agar tetap nyaman, aman, dan bisa digunakan sesuai peruntukannya. Kedepannya, pengawasan juga akan terus dilakukan di titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum di Kota Kendari. Kita masuk informasi kedua, teman Pro 2. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar pasar murah LPG subsidi 3 kg selama periode 8 sampai 12 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung di 5 kecamatan, mulai dari Kolaka, Latambaga, Pundulako, Pomala, hingga Wolo. Tujuannya untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan LPG subsidi dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina menyebut, selain mengadakan pasar murah, mereka juga melakukan penambahan pasokan sejak momen Idul Adha dan terus memantau distribusi di lapangan supaya tetap lancar, tepat sasaran. Program ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, Hiswana Migas, dan pangkalan resmi di wilayah Kolaka. Masyarakat pun diimbau untuk membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi agar harga tetap sesuai aturan sekaligus memastikan subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh yang berhak. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan bakti religi di sejumlah rumah ibadah lintas agama di Kota Kendari. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 personel dan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Aksi bersih-bersih dilakukan di 4 lokasi, yaitu Masjid Nurul Husna, Gereja Katolik Paroki Santa Maria Andonohu, Pura Panataran Agung Jagadita, dan Gereja Gepsultra. Mulai dari membersihkan halaman area sekitar hingga bagian dalam rumah ibadah, personil kepolisian bersama pengurus tempat ibadah bergotong royong menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk aktivitas keagamaan. Selain kerja bakti, Ditlantas Polda Sultra juga menyerahkan bantuan sosial kepada pengurus rumah ibadah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat. Lewat kegiatan ini, diharapkan semangat toleransi, kebersamaan, dan hubungan positif antara kepolisian dan masyarakat terus terjaga di Sulawesi Tenggara. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: No matter what, no matter what.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Asik, akhirnya Dimas menemani kamu nih di malam minggu ya, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia teman Pro 2, dan malam minggu kamu lancar. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di mobil, selamat malam, hati-hati di perjalanan. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di rumah, semangat malam minggu di rumahnya gitu. Teman Pro 2, Dimas akan menemani kamu di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dimas sudah nyiapin berbagai informasi yang menarik nih dari jam 7 malam sampai jam 12 malam nanti. Kita mulai dari informasi pertama kali ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal prestasi anak daerah, kadang yang langsung kepikiran tuh pasti ada olahraga, musik gitu ya, atau akademik. Ternyata ada juga nih prestasi keren yang datang dari dunia literasi. Kabar bagus datang dari kota bau-bau teman Pro 2. Bunda Literasi Kota Bau-Bau, Haja Siti Aryani Yusran, memberikan apresiasi buat peserta lomba bertutur asal Bau-Bau yang berhasil bikin bangga Sulawesi Tenggara nih. Bukan sekali atau dua kali, tapi tiga kali Kota Bau-Bau dipercaya jadi perwakilan Sultra di ajang lomba bertutur tingkat nasional. Capaian ini tuh jadi bukti ya kalau anak-anak dari Bau-Bau itu punya kualitas, kreativitas dan juga kemampuan yang bisa bersaing di level yang lebih tinggi teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih ya, lomba bertutur ini tuh bukan cuma soal siapa yang paling jago cerita aja, tapi juga jadi ruang untuk kenalin cerita rakyat Nusantara, budaya Nusantara, sampai nilai-nilai yang keren kayak sopan santun, keteladanan dan juga semangat gotong royong. Pesannya juga simpel tapi relate banget ya. Ikut lomba bertutur bukan cuma soal menang, tapi soal berani tampil, belajar dan juga nambah pengalaman. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Dimas di malam hari ini, yang punya atau yang mau coba hal baru nih ya, ikut kompetisi kah atau lagi belajar sesuatu, jangan takut mulai, jangan takut gagal. Karena kadang langkah kecil kita di malam hari ini ya, ini bisa jadi panggung besar untuk esok hari. Jadi jangan kemana-mana, Dimas masih akan menemani kamu dengan sejumlah informasi menarik di jam 7 malam hingga jam 8 malam nanti. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ini dia lomba sihir melompat lebih tinggi untuk memulai perjumpaan kita di jam 7 malam. Jangan galau malam-malam.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan. They could describe everything with one single word. You know?

0: Everything's gnarly.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol soal budaya dan gimana generasi muda ini belajar lewat dunia literasi nih. Ngomong-ngomong soal budaya, teman Pro 2, ada satu hal yang diam-diam itu juga jadi bagian dari identitasnya Indonesia nih, teman Pro 2. Dan kayaknya hampir nggak pernah absen di meja makan kita ya, yaitu sambal. Kalau misalnya dipikir-pikir, Indonesia itu mungkin salah satu negara yang kalau makan tanpa sambal rasanya ada yang kurang gitu. Setuju ya teman Pro 2 gitu. Apalagi di jam makan malam kayak sekarang nih, rasanya tuh pengen makan yang ada sambalnya gitu ya. Nah, tiap daerah pasti punya sambal andalan dengan karakter yang beda-beda ya teman Pro 2. Kayak misalnya di Bali itu kita pasti nemuin sambal mata gitu ya. Kalau geser ke Manado, Sulawesi Utara itu ada sambal roa ya kan. Itu enak banget kalau misalnya kita makan sama ikan bakar teman Pro 2. Kalau di Nusa Tenggara Timur ada sambal luat nih. Ini segar karena campuran jeruk sama daun khas Lombok nih teman Pro 2. Nah, karena udah masuk jam makan malam, Dimas mau kasih rekomendasi sambal untuk malam minggu kali ya. Kalau pengen yang fresh sama ringan, pilih sambal mata untuk ayam bakar gitu. Sambal kecap juga boleh teman Pro 2. Untuk yang ringan-ringan yang gak terlalu pedes gitu, kecap sama lombok gitu diiris gitu, udah deh jadi sambal kecap pakai nasi anget. Enak banget teman Pro 2. Kalau misalnya kamu tim gurih, nendang, bikin susah berhenti makan, ada sambal roa, sambal kalau di sini sambal kacang ya, tapi pedes. Sambalnya Sulawesi itu pedes. Terus kalau misalnya kamu mau yang comfort food malam-malam, sambal terasi lebih yahut teman Pro 2, sama tempe, nasi panas. Ini sih bahaya banget ya. Bikin kita nambah nasi melulu. Intinya adalah sembari Dimas menemani kamu makan malam ya di malam hari ini, jangan lupa kamu harus cocol dengan sambal untuk menambah mood makan kamu jadi lebih enak lagi teman Pro 2. Karena benar tadi kata banyak orang ya, kalau misalnya kita makan tanpa sambal itu kayak ada rasa yang kurang gitu, kayak nggak pernah dapet apa ya, dapet rasa kasih sayang sama dia padahal kita udah pacaran lama. Au.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Teman Pro 2, coba angkat tangan nih kalau misalnya kamu pernah bilang satu run lagi deh, satu run lagi gitu. Terus ujung-ujungnya main sampai server sampai baterai kamu udah lobet banget gitu. Mana nih suaranya yang suka main Subway Surfers nih, teman Pro 2? Iya, masa kamu gak tahu sih Subway Surfers, teman Pro 2? Itu loh permainan games yang kita tuh kayak dikejar sama polisi gitu loh. Yang tinggal ngumpulin poin-poinnya gitu. Jadi tuh ini game tuh dulu nemenin kita nunggu jemputan, terus istirahat sekolah sampai pura-pura fokus gitu, padahal lagi ngejar skor tinggi. Sekarang datang lagi dengan sesuatu yang bikin kita bilang, eh ternyata ada kabar dari sini yang Indonesia banget. Wow. Nah jujur aja nih, ada rasa bangga ya, karena dari sekian banyak kota di negara yang pernah masuk dunia Subway Surfers, sekarang gila, Indonesia jadi ikut jadi bagian dari map yang dimainin sama jutaan orang di seluruh dunia, teman Pro 2. Karena biasanya kan kita ngelihat kayak, oh ini aja nih, ini kayak jalanan-jalanan Meksiko atau Brazil deh. Sekarang jalanin Indonesia dan juga ada, ya kan, karakter Indonesia juga nih, namanya Lestari, teman Pro 2. Pokoknya ini tuh penuh nuansa Pulau Dewata, pasar seni, warna tropis, dan juga vibes liburan ya. Keren banget pokoknya. Jadi ini bukan cuma soal game aja, tapi soal gimana budaya lokal itu bisa tampil di layar yang dulu mungkin nemenin masa kecil kita. Jadi kalau misalnya kamu buka Subway Surfers malam ini, kamu masih tim main serius ngejar skor atau cuma untuk nostalgia denger suara kereta sama ngumpulin koin aja, teman Pro 2?

0: apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Sebagai informasi terakhir di jam 7 malam ini, teman Pro 2, ya, sebelum Dimas tutup nih ya, satu info yang mungkin bikin kamu semua nih sebagai pendengar setia Dimas, ini langsung buka kalender ya, terus bilang ya ternyata tidak ada long weekend lagi ya. Sisa tanggal merah sampai akhir tahun 2026 ini enggak sebanyak yang kita kira ya, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya beberapa bulan lalu sampai bulan ini ya, rasanya tuh masih banyak ditemenin sama long weekend, teman Pro 2. Sekarang masuk ke middle year ya, pertengahan tahun, kalender mulai sepi tanggal merah. Sisa momen yang ditunggu-tunggu ya tinggal beberapa aja gitu. Kalau misalnya Dimas ngelihat nih ya, teman Pro 2, di bulan Juni ini masih ada satu nih tanggal merah di tanggal 16 Juni, Selasa besok. Terus nanti ada lagi di Agustus, 17 Agustus sama 25 Agustus nih, teman Pro 2. Terus September, Oktober, November nih ya. Kita full kerja, kerja, kerja, kerja. Baru nanti Desember kita ketemu sama libur Natal dan juga libur tahun baru. Gitu, teman Pro 2. Jadi apa ya? Ini jangan sedih lah ya, karena kadang yang bikin seru itu bukan nunggu tanggal merahnya, tapi gimana nih kita bikin hari biasa jadi tetap berasa spesial gitu. Kayak hari biasa tuh rasanya kayak long weekend gitu. Gak mungkin ya. Pastinya kalau misalnya kamu punya waktu senggang, teman Pro 2, coba nonton film di hari malam minggu ini misalnya, kulineran malam setiap hari gitu, main sama temen 3 hari sekali gitu, pulang kerja terus self reward.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lah.

Ada Michael Jackson featuring Justin Timberlake, teman Freud 2, Life Never Feel So Good. Enak banget ya kita dengerin di malam hari ini, teman Freud 2. Gimana, masih semangat kan ya malam minggunya, teman Freud 2? Nah, di jam 8 ini Dimas pengen ngajak kamu ngomongin sesuatu yang mungkin sering banget kita lupa pas lagi nonton konser nih. Karena selama ini yang kita lihat itu pasti kalau konser, lightingnya, outfit artisnya, suara penyanyinya, panggungnya yang megah gitu. Tapi jarang banget kepikiran kita tentang behind the scene tuh, di belakang layar artisnya tuh gimana dan sebagainya gitu. Ternyata teman Pro 2, baru-baru ini Raisa itu kasih lihat realitanya. Lewat video behind the scene konser Love and Let Go, Raisa ini nunjukin kalau di balik penampilan yang kelihatan tenang, soft, elegan di atas panggung, ternyata backstage-nya itu levelnya kayak balapan sama waktu ya. Bayangin aja teman Pro 2, selama konser hampir 3 jam, Raisa pakai 7 outfit berbeda. Setiap selesai satu sesi tampil, Raisa turun panggung, terus dikelilingin sama tim wardrobe, MUA, hairstylist, sampai kru produksi. Ganti baju, touch up, rapin detail, terus lari lagi ke panggung seolah tuh gak terjadi apa-apa, waktunya mepet gitu. Kalau kita sebagai penonton ngelihatnya, wih keren ya, everything's perfect, perfect on the stage gitu. Tapi konser Love and Let Go ini sendiri jadi konser 2 hari pertama Raisa di JCC Senayan loh, dengan konsep movie orkestra, dibagi beberapa babak sama diiringi aransemen yang keren gitu. Tapi yang menarik buat dibahas malam ini tuh bukan cuma konsernya. Nah itu dia tadi behind the scene ya teman Pro 2. Karena yang orang lain lihat itu cuma hasil akhirnya. Mereka nggak tahu lihat prosesnya, capeknya, rehearsalnya, sampai semua yang terjadi di belakang layar. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia belakang layar ya teman Pro 2, I feel so realizing gitu sama apa yang Raisa rasain gitu. Bukan cuma seorang artisnya, tapi kita sebagai krunya, sebagai promotornya, sebagai vendornya, kita juga hektik banget teman Pro 2 ya. Kalau misalnya Dimas bilang nih, dari apa yang terjadi sama Raisa dari behind the scene ya, Dimas cuma mau bilang kayak, while the audience is the spotlight, the real hustle happens on the backstage. Asik. Apa tuh artinya? Coba cari arti sendiri ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu lihat, paling penasaran tuh lihat siapa, backstage artisnya siapa. Kalau Dimas, Dimas pengen banget ngeliat backstage-nya Lady Gaga sih. Gimana tuh, dia kan sering ganti-ganti baju teman Pro 2 ya, dengan secepat kilat. Gimana ya? Atau Taylor Swift? Boleh juga Taylor Swift ya. Ya Taylor Swift di konser eratornya tuh keren banget. Pengen banget lihat gimana behind the scene dari konsernya Taylor Swift itu. Gimana kalau misalnya kita dengerin dulu lagunya Taylor Swift yang style berikut ini teman Pro 2, sambil santai-santai malam di malam minggu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, kita malam minggu ini masuk ke dunia musik dulu kali ya. Ada satu lagi yang fresh banget nih, yang harus banget kamu tahu teman Pro 2, karena ini baru aja debut secara resmi nih. Namanya Marbles, teman Pro 2. Ada warna baru di dunia girl group Indonesia ya, yang baru aja rilis single perdana yang berjudul Home Pimpa nih. Banyak yang bilang kayaknya girl group Indonesia ini lagi naik daun ya, selain Nona yang lagi berkiprah di dunia girl group internasional. Sekarang ada Marbles nih teman Pro 2. Dan ya, dari judulnya aja udah bikin penasaran ya, Home Pimpa. Kenapa sih yang gak pernah main Home Pimpa? Kenapa sih? Siapa sih yang gak pernah main Home Pimpa waktu kecil teman Pro 2? Dan kenapa judulnya Home Pimpa ya? Ini harusnya diundang ke Pro 2 nih. Nah, yang lucunya mereka tuh ngambil sesuatu yang super lokal dan familiar untuk kita semua, terus dibawa jadi konsep pop yang fun, playful, tapi tetap terasa modern nih. Lagu ini juga katanya bawa pesan moral soal percaya diri, self-worth, sama berani untuk jadi pemeran utama di cerita hidup dia sendiri. Dan kalau misalnya dipikir-pikir, ini menarik banget nih teman Pro 2 ya. Karena sekarang makin banyak musisi dan juga grup yang mulai nunjukin kalau budaya Indonesia, budaya lokal, itu gak harus selalu dibawain dengan cara yang formal atau klasik gitu ya, gak terlalu kaku-kaku banget gitu. Karena kan anak-anak muda ini kan serunya ya itu tadi. Kalau misalnya kita bisa bawa atau ngenalin identitas Indonesia di musik kah, di budaya kah, atau di mana, tetap fresh, catchy, sama deket sama generasi sekarang, kenapa enggak gitu. Nah makanya ada nih ya, Marbles dengan Home Pimpa yang langsung debut dan langsung viral di YouTube, di media sosial, dan di mana-mana. Menurut kamu nih, apakah Marbles bisa jadi salah satu nama baru yang bakal ramai di playlist kita beberapa bulan ke depan? Kita lihat aja nanti teman Pro 2 ya, sambil kita dengerin lagu dari Hara Celah Hati berikut ini.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Masih bersama Dimas, Manfred 2. Mana nih para pecinta drakor? Kita kumpul dulu sebentar yuk. Karena ada satu judul yang lagi naik banget nih di minggu ini dan tiba-tiba masuk obrolan timeline di mana-mana. Jadi ada drakor judulnya Teach You a Lesson, teman Pro 2. Sekilas ini tuh kelihatan kayak drama sekolah biasa, seragam kelas guru murid. Ternyata isinya jauh dari kata santai. Drama ini tuh ngikutin karakter Nawajin, sosok yang turun langsung untuk menghadapi kasus perundungan, kekerasan di sekolah, sampai sistem pendidikan yang dianggap mulai kehilangan kendali. Alias, dia ini tim BPHP. Kalau di Indonesia itu namanya tim BK kali ya. Ceritanya tuh diangkat dari webtoon populer yang dikemas dengan nuansa aksi yang cukup intens, teman Pro 2. Yang bikin banyak orang ini ngomongin drakornya itu bukan cuma dengan aksinya, tapi karena topiknya relate banget ya, tentang gimana nih kadang masalah di sekolah itu nggak sederhana, nggak sesederhana kayak cuma ada anak nakal sama guru galak aja gitu, tapi ada sistem, tekanan, dan orang-orang yang akhirnya diam. Dan ya, ini bukan tipe drakor yang ditonton sambil main HP ya, karena tiap episode tuh bikin kita Oke. Kayak Dimas tuh nontonnya, ini aku harus nonton episode selanjutnya sekarang juga gitu. Katanya udah jam 2 pagi nontonnya. Nah, teman Pro 2, Teach You a Lesson ini bisa kamu tonton di Netflix ya, teman Pro 2. Dan Teach You a Lesson juga jadi drakor peringkat 1 atau film terlaris nomor 1 di Netflix minggu ini, teman Pro 2. Jadi kamu harus banget nonton serialnya sampai episode terakhir ya. Sampai episode terakhir pokoknya, teman Pro 2. Memang setiap episode itu plot twist banget. Oh, ini sama ini. Episode selanjutnya, oh ini sama ini. Episode ini sama ini gitu. Tapi seru nontonnya gitu, teman Pro 2. Gitu. Jadi mungkin Teach You a Lesson ini bisa jadi salah satu drakor yang masuk dalam watchlist kamu di weekend ini, teman Pro 2. Entah malam ini kamu mau begadang ya, jangan. Besok pagi aja maratonnya ya, teman Pro 2. Jadi Teach You a Lesson bisa kamu saksikan sekali lagi di Netflix, teman Pro 2, dan di aplikasi platform film favorit kamu pastinya.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos. Hah?

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih.
0: Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
0: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
0: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa. Sekarang.
0: Ya Bu, maafin abang ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Teman Pro 2, sebelum Dimas tutup ya informasi di jam 8 ini, ada satu kabar yang mungkin bikin anak-anak 2000-an alias millennials ini langsung refleks bilang, oh Honda means family. Karena Lilo Stitch 2 nih resmi berlanjut dikembangkan, dan yang bikin makin hati hangat adalah Chris Sanders ini bakal balik lagi bukan cuma sebagai sutradara tapi juga kembali jadi suara asli dari karakter Stitch ya. Dan buat yang mungkin belum sadar, ini tuh bukan orang baru teman Pro 2. Chris Sanders ini adalah salah satu sosok yang ikut menciptakan dunia Lilo and Stitch dari film animasinya tahun 2002 lalu. Hampir salah sebut Dimas ya. Jadi rasanya tuh kayak kita nostalgia, benar-benar nostalgia. Karakter yang nemenin masa kecil kita sampai sekarang dijagain lagi, dimainin lagi sama orang yang dulu pertama kali ngenalin dia ke dunia. Dan film live actionnya sebelumnya awalnya tuh cuma direncanakan tayang streaming, tapi ternyata meledak di bioskop dan jadi salah satu film yang paling rame tahun 2025 kemarin. Dimas sudah nonton tuh Lilo and Stitch tuh yang live action pertama. Seru. Dimas tunggu yang kedua nih. Jadi pastinya di tengah banyak remake sama sequel, sekarang ada rasa tenang yang Dimas tahu ya. Ketika Lilo and Stitch ini balik lagi ke karakteristik utama atau sebelumnya gitu. Jadi perasaan yang sama waktu pertama kali nonton bakalan kerasa lagi nih. Jadi malam ini sebelum tidur coba, yang mau rewatch boleh banget gitu. Yang mau cari tahu juga boleh Lilo and Stitch gitu. Karena kalau misalnya dengar kata Lilo and Stitch, Dimas tuh langsung ingat Meteor Garden tuh F4 gitu. Karena waktu itu pernah ngisi soundtracknya. Aduh itu lama banget. Ketahuan deh umur Dimas berapa ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, informasi di jam 8 ini Dimas akhiri ya. Nanti kita akan ketemu di jam 9 malam di sharing time. Jadi buat kamu yang mau sharing-sharing hari ini atau apapun segala keluh kesah isi hati kamu, boleh banget WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari ya, Pro2 Kendari, atau di Instagramnya RRI Kendari, RRI _ Kendari nya 2 teman Pro2. Jangan kemana-mana, masih ada Dimas yang akan menemani kamu hingga pukul 12 malam. So stay tune terus di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

90,8 Predua Kendari, teman terbaik kamu. Gimana teman Predua malam minggunya? Udah sampai mana nih? Udah jalan jauh kah? Atau masih ngopi? Aduh, rasanya pengen ikutan nongkrong sama kamu nih teman Predua. Karena kayaknya ingin melupakan sejenak kepenatan kita ya. Dari seminggu kemarin nih, mungkin kepenatan kerja kah? Kampus, tugas, kuliah, skripsian gitu. Atau kamu-kamu nih teman Predua yang mungkin lagi mencari kerja gitu ya, sebagai pejuang rupiah ya, atau sebagai tulang punggung ya teman Predua. Intinya kita masuk ke jam yang biasanya kepala kita mulai lebih rame nih dari timeline yang ada di media sosial ya. Jam 9 malam sudah masuk ke sesi sharing time nih teman Predua. Dan malam ini Dimas mau mulai dengan satu kalimat yang kayaknya makin sering kita dengar akhir-akhir ini ya teman Predua, dimanapun itu, yaitu in this economy. Sebenarnya nggak ada yang lucu ya, tapi kalimat ini tuh kayak dipaksa untuk ngobrolin negara sih ya, lebih tepatnya gitu. Karena memang in this economy everything's ruin, everything's chaos, everything should be alright ya. Eventually gitu, as soon as possible gitu. Sekarang kayak in this economy beli kopi mikir. In this economy healing yang tadinya bisa mingguan atau bulanan jadinya 6 bulan sekali atau bahkan diundur tahun depan setahun sekali. In this economy mau resign jadi takut gitu ya. Bertahan lebih capek lagi gitu. Mungkin bahkan ada yang bikin gimmick kayak jatuh cintanya nanti dulu deh karena in this economy gitu. What's wrong in this economy? Yes, it's totally wrong teman Predua. Walaupun ya sering dijadiin meme tuh ya in this economy, sebenarnya ada satu hal yang banyak orang itu lagi rasain diem-diem nih teman Predua. Kayak mungkin capek kali ya gitu. Capek kenapa sih? Bukan karena gak mau usaha kok. Karena in this economy usaha sekarang tuh rasanya kayak sulit gitu ya, berat dijalani ya. Apalagi mungkin bagi teman-teman yang baru lulus kuliah atau lagi kuliah tapi ingin cari kerja gitu, atau istilahnya gak punya supporting financial gitu. Kayak lulus gak langsung kerja mungkin, kerja gak langsung tenang gitu. Udah berusaha belum tentu langsung kelihatan hasilnya gitu. Kadang yang bikin makin berat itu bukan prosesnya sih, tapi emang lihat orang lain. Tapi yang lihat orang lain tuh kelihatannya udah jalan jauh duluan gitu. Kayak kita tuh jadi insecure gitu. Malam ini Dimas pengen ngajak ngobrol kamu nih ya di sharing time teman Predua tentang jujur-jujuran aja sebentar ya. Tentang ekspektasi, realita, hal-hal yang ternyata tuh gak sesimpel yang kita bayangin waktu kecil. Apalagi underline dari obrolan kita kali ini adalah in this economy teman Predua gitu. Karena Dimas tadi baru aja nih ngelihat konten dari seseorang di media sosial ya, yang udah kirim 120 lamaran kerja nih. Dan entah kenapa Dimas ngelihat angka itu tuh kayak mikirnya semoga bukan beliau aja nih yang iya. Semoga bukan beliau aja nih yang berusaha terus ya ngirim surat lamaran kerja ke banyak company gitu. Tapi pasti pendengar Dimas yang lain gitu. 120, 150, bahkan sampai ratusan atau ribuan gitu. Sharing time malam ini pokoknya kita akan bahas tentang ternyata dewasa begini ya in this economy ya gitu. Nanti kamu boleh banget sharing sama Dimas di WhatsApp di 0821-883-0908 atau di Instagramnya Predua Kendari atau RR_kendarinya2. Dan spesial kalau untuk kamu malam ini yang mau sharing time, Dimas langsung puterin lagu requestan kamu. Jadi kamu silakan sharing sekaligus request ya teman Predua. Spesial di malam ini bersama Dimas di malam minggu ini ya teman Predua.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Kembali lagi bersama Dimas, teman Pro 2 di Sharing Time di jam 9 malam ini. Tadi kita udah ngobrol soal In This Economy ya, dan Dimas mau lanjut pakai cerita yang mungkin bukan cuma dialami sama satu orang aja, tapi mungkin kita semua nih ya. Nah, tadi ada yang masuk ke Dimas, ke chat pribadi sih ya. Terus dia bilang, katanya namanya gak usah disebutin deh. Tapi aku mau sebutin, gimana dong? Katanya, gue capek bukan karena gak kerja keras sih, Dim. Gue tuh capek karena rasanya tuh hidup sekarang udah harus selalu gerak, tapi gak tahu lagi geraknya tuh kayak gimana. Karena indeks ekonomi negara kita tuh rumit, runyam, dan apa-apa tuh hal-hal yang berkaitan sama ekonomi tuh jadi gak bener. Waduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Awalnya tuh Dimas bacanya kayak I feeling berat juga ya gitu. Karena kalimat ini sebenarnya familiar ya teman Pro 2. Terus dia tuh lanjut cerita juga, katanya tiap pagi tuh selalu bangun, dapat email dari kantor gitu, cek notif gitu. Terus di satu sisi katanya adiknya juga lagi apply cari kerja, apply lagi gitu. Tapi ternyata belum ada jawaban sampai sekarang. Dan dia mulai stres sama in this economy. Baiklah, gak apa-apa ya. Kita semua tuh harus mendengarkan teman-teman Pro 2 kita yang butuh ceritanya tuh didengarkan. Mungkin kita semua tuh lagi capek juga ya teman Pro 2, mempertanyakan diri sendiri kayak saya kurang apa ya, terus apa orang lain lebih bagus, apa saya telat suksesnya gitu, atau jangan-jangan saya salah jurusan kuliah nih, atau jangan-jangan saya kurang usaha atau kerja keras. Nah, Dimas jadi kepikiran gitu. Kadang tuh kita hidup di zaman yang semua orang tuh ngelihatnya tuh kita harus serba cepat, cepat sukses, cepat usaha, cepat dapat cuan gitu. Ada yang umur 22 udah punya kerjaan tetap, rezekinya dia. Ada yang umurnya 32 tapi belum punya usaha, masih harus usaha gitu. Ya, tapi jangan sampai kita apa ya, membandingkan diri kita sama orang lain sih teman Pro 2. Intinya itu yang mau Dimas kasih tahu ke kamu semua nih. Karena ya, in this economy, ternyata dewasa tuh begini gitu. Banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul, masalah-masalah atau beban-beban yang muncul tanpa kamu pikirkan sebelumnya gitu. Dan harus kamu solving sendiri tanpa bantuan orang lain mungkin gitu. Ya, kalau misalnya kamu lagi dengar malam ini teman Pro 2 dan lagi ada di fase itu, semoga kamu terus ingat nih. Kadang hidup itu memang belum kasih jawaban sekarang ya buat kamu nih yang lagi galau. Mungkin tadi urusan usaha, urusan cari kerja dan sebagainya. Tapi bukan berarti usaha yang kamu lakukan hari ini tuh enggak lagi membangun sesuatu. Nah, Dimas mau kasih jawabannya adalah intinya Tuhan itu kasih waktu yang paling baik untuk kamu gitu. Jadi jangan down terus, harus tetap semangat. Intinya cerita aja gitu, supaya ada yang dengerin kamu, ada yang reply kamu, ada yang memotivasi kamu gitu. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang masih mau sharing-sharing ya, boleh banget nih ya di WhatsApp 082188398 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari atau di @rri_kendari. Nya 2, Dimas tunggu teman Pro 2 di Sharing Time malam hari ini. Sambil Dimas kasih lagu yang enak banget nih kita dengerin di jam 9 malam ya, dari Niji, Rahasia Hati teman Pro 2.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Oke teman Pro2, habis denger cerita tadi mungkin ada yang mikir ya, ya terus gimana nih Dim, masa harus tetap positif terus? Dimas rasa jawabannya bukan harus positif setiap saat aja nih, karena capek ya capek gitu, bingung ya bingung pastinya. Tapi mungkin yang bisa kita pilih adalah tetap percaya kalau misalnya hidup itu belum selesai di satu fase aja teman Pro2. Tuhan itu akan ngasih kita rezeki di waktu yang tepat gitu. Karena kalau misalnya dipikir-pikir ya, in this economy, jadi anak muda itu susah-susah gampang gitu. Harga-harga naik, persaingan makin ketat, makin banyak, makin rame gitu. Pilihan juga makin banyak, tapi juga makin bingung kadang. Dan di tengah semua itu, positive thinking bukan berarti kita harus berpura-pura semuanya tuh baik-baik aja ya. Tapi lebih kayak kebilang ke diri sendiri teman Pro2, oke, hari ini saya belum berhasil, tapi besok pasti berhasil insya Allah gitu. Karena pikiran yang selalu sibuk mikirin hasil itu kadang bikin kita berhenti sebelum waktunya gitu. Insecure, overthinking. Padahal mungkin yang lagi dibangun sekarang tuh bukan hasil yang cepat, tapi adalah daya tahan. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu, kita semuanya teman Pro2 harus jaga daya tahan itu semua. Siapa tahu yang nanti bikin kita bangga bukan seberapa cepat kita sampai, tapi fakta kalau misalnya kita tetap jalan, waktunya tuh rasanya pengen berhenti gitu. Maksudnya tuh kalau misalnya kita tahu kapan kita akan berhasil, ya udah go on gitu. Jadi malam ini kalau misalnya hidup kamu lagi berat, target belum ketemu, progres masih kecil, coba kasih hiburan sedikit untuk diri kamu sendiri gitu. Intinya adalah bertahan sambil tetap punya harapan. Nah itu juga skill teman Pro2, bertahan tapi tetap punya harapan. Dan harus positive thinking gitu teman Pro2.

Teman Pro 2, malam ini kita udah ngobrol banyak nih tentang hidup yang ternyata tuh gak sesederhana waktu kecil kita bayangin ya. Tentang usaha yang kadang belum langsung dikasih hasil gitu. Dan tentang kalimat yang sekarang sering banget kita dengar dan masih viral di mana-mana, in this economy. Mungkin sebelum kamu tidur ya teman Pro 2, kita gak perlu punya semua jawaban dari pertanyaan kamu dulu nih gitu. Gak harus tahu 5 tahun lagi kamu bakal jadi apa in this economy. Cukup tahu aja kalau misalnya hari ini kita masih positif, masih stay di sini, masih sehat, masih nyoba, masih belajar, masih jalan, dan itu semua tuh layak diapresiasi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi cari kerja mungkin, lagi bangun mimpi, lagi bangun usaha, lagi menyelesaikan studinya gitu, lagi skripsian, atau lagi mulai dari nol lagi teman Pro 2, semoga minggu ini sampai minggu depan ada kabar baik yang mampir untuk kamu ya. Amin. Dan kalau misal belum juga gak apa-apa, semoga tetap ada tenaga untuk lanjut lagi. Semoga masih ada harapan dan tetap positive thinking teman Pro 2. Karena Dimas berkali-kali tadi bilang, Tuhan itu ngasih kita rezeki di waktu yang pas banget untuk kita dan waktu yang gak akan kita duga gitu. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, nanti di jam 10 Dimas pasti akan menemani kamu ya di Story in Radio. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kita terlalu yakin kalau sesuatu itu baik untuk kita sampai lupa nanya, apa ini memang baik atau cuma nyaman? Karena ternyata gak semua yang bikin tenang itu tumbuh. Ada hubungan yang bikin nyaman, tapi bikin kita berhenti jadi diri kita sendiri. Ada pekerjaan yang kelihatannya aman, tapi bikin kita lupa mimpi yang dulu pernah kita besarkan. Ada juga yang kebiasaan yang rasanya menyelamatkan, padahal diam-diam bikin kita jalan di tempat. Dan makin dewasa, kita sadar kadang hidup gak selalu ngajarin kita untuk memilih yang paling indah, tetapi memilih yang paling jujur. Karena sesuatu yang baik gak selalu bikin nyaman, tapi biasanya bikin kita berkembang.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.

0: Teman Pro 2, ada satu hal yang kadang suka kita lupa. Pikiran kita juga bisa salah. Kadang kita mikir, kalau dia gak balas chat berarti kita gak penting. Kalau ditolak berarti kita gak cukup baik. Kalau gagal sekarang berarti terlambat. Padahal belum tentu. Lucunya kita sering lebih cepat percaya sama ketakutan daripada kenyataan. Padahal pikiran itu kadang cuma lagi capek, dan waktu lagi capek, semua terasa lebih buruk dari yang sebenarnya. Jadi malam ini, jangan percaya semua hal yang dipikirin kepala jam 10 malam, besok pagi mungkin ceritanya beda. Karena gak semua yang kita pikirin baik untuk diri kita, layak dipercaya sepenuhnya. Jadi yang harus kita sadari sekarang adalah kita pasti bahagia.
1: Memikirkan aku, kamu, dan masa-masa kita bersama, tidak dapat aku pahami apa yang salah di antara kita.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: sedikit
1: guys, jangan gitulah.
0: Kan
1: belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 11 malam nih, saatnya Dimas mengakhiri informasi-informasi yang menarik di Pro 2 Kendari di segmen Story in Radio di malam hari ini. Dimas mengucapkan untuk kamu semua, selamat menikmati malam minggunya ya. Buat kamu yang mau begadang nonton Piala Dunia nanti, tetap stay safe dan tetap berhati-hati dimanapun kamu berada ya, teman Pro 2 ya. Jaga kesehatan. Ini sekaligus Dimas pamit dari ruang dengar kamu ya. Nanti kamu akan Dimas sajikan full just music hingga pukul 12 malam. So, thank you so much untuk teman Pro 2 yang masih membersamai Dimas di Pro 2 Kendari. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta 'allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in 'alim birahmatika ya arhamar rahimin.

Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau, dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu, ya Allah.

teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2 RRI Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini. Di hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas pamit undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum kamu beranjak ke peraduan. Selanjutnya kamu teman peradua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional dan yang akan kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan juga di RRI Digital. Dan untuk kamu semua yang masih ingin mendengarkan radio, kami juga akan relaykan Piala Dunia setiap harinya sesuai dengan jadwal hanya di Pro 1 RRI Kendari 96,7 FM dan juga di RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan juga terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia. Kendari sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 14 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Dengan menyelaminya, kita akan mengetahui bahwa Islam memiliki konsep yang unik dalam mendidik umat manusia. Tidak hanya dalam tataran teori, ajaran Islam ditawarkan lengkap dengan contoh dan teladan praktis. Islam mempersembahkan nilai-nilai luhur samawi yang berasal dari langit melalui karya-karya mulia generasi terbaik bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada pribadi Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memulai pendidikannya dengan menggarap hati yang merupakan induk penentu dalam tubuh kita. Menawarkan konsep ketuhanan yang sejalan dengan fitrah manusia, mengasah kepekaannya dengan akidah dan keyakinan luhur sehingga menjadikan hati lembut nan tajam yang senantiasa tersambung dengan Sang Pencipta, siap dengan segala tita dari Rabb-nya. Selanjutnya, Islam mengajari kita cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyembah, bagaimana menundukkan nafsu, bagaimana kita menyikapi harta, dan bagaimana kita berinteraksi dengan hambanya, sesama manusia. Islam ingin kita menjadi pribadi yang unggul, berakhlak, dan berkarakter mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan alam semesta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan ini, manusia dituntut mempelajari agamanya dengan baik. Di zaman ini, sarana untuk mendapatkan ilmu semakin mudah. Ini merupakan hal yang patut kita syukuri. Pada masa sebelumnya, sarana untuk mendapatkan ilmu sangat terbatas, membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang cukup untuk mendapatkannya. Seorang penuntut ilmu terkadang harus berjalan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke sumber ilmu. Kitab-kitab yang juga menjadi sumber ilmu sangat sulit untuk didapatkan karena alat cetak belum tersedia, sebagaimana pada hari ini. Untuk mendapatkan satu kitab saja harus menyalin sendiri dari kitab yang diinginkan atau mengupah orang lain untuk menyalinnya. Adapun hari ini cukup banyak sarana yang baik bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah mengambil ilmu langsung dari seseorang yang kita percayai ilmu dan akhlaknya. Ini adalah cara terbaik dan tercepat untuk mendapatkan ilmu. Karena seorang guru akan memberikan muridnya intisari ilmu yang telah ia dapatkan selama bertahun-tahun. Di samping itu, seorang murid tidak hanya mengambil ilmu dari gurunya, tetapi juga akhlak dan ibadahnya. Nah, mungkin inilah rahasia keberkahan ilmu para ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, melalui buku-buku ilmu syariah yang ditulis oleh para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Dengan catatan, penulisnya adalah orang yang dikenal amanah dan ahli dalam bidang yang dia tulis. Namun, sarana ini hendaknya dijadikan sarana pembantu, bukan pokok. Yang pokok adalah melalui seorang guru, sebagaimana pada poin pertama. Karena siapa yang menjadikan buku sebagai satu-satunya guru, maka akan banyak kekeliruannya. Kemudian, yang terakhir adalah sarana audio dan audiovisual. Nah, mungkin ini sebagai alternatif bagi orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk menghadiri

0: menghadiri majelis-majelis ilmu. Ia dapat mengambil ilmu dari rekaman, ceramah, atau kuliah, baik audio seperti kaset, CD, radio, atau audio visual, seperti rekaman. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap orang. Bahkan ia adalah kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ibadah ini tidak hanya bagi orang-orang yang belajar di sekolah-sekolah formal yang berbasis agama atau kalangan muda, tetapi ia adalah tugas dan kewajiban setiap orang Islam, apapun profesi dan status sosialnya, serta berapapun umurnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir ke ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian Jos Musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Pro 2 FM Jos Musik. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

这是 idiot right。 你玩的炮，这里的每一个角落都被我们接管到了。街上的铁路不留给你机会，你。

Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama, penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas sangat bergantung pada ketersediaan data pemilih yang tepat dan mutakhir. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Kota Kendari terus memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya melalui upaya pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik bersama instansi terkait. Staf ahli Wali Kota Kendari bidang pemerintahan hukum dan politik, Insinyur Agus Salim, menjelaskan data yang akurat menjadi fondasi utama agar setiap tahapan pemilihan berjalan lancar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Andalan data juga mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Langkah yang dilakukan bertujuan menciptakan daftar pemilih yang valid, bebas dari kesalahan pencatatan duplikasi atau data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Proses meliputi pencatatan warga yang baru masuk usia pemilih, penyesuaian bagi yang pindah domisili, serta penghapusan data bagi warga yang sudah meninggal dunia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memastikan seluruh jajaran aparaturnya memiliki kualitas yang unggul, termasuk bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Melalui program pembelajaran terstruktur, pemerintah daerah ingin memastikan setiap P3K memahami tidak hanya tugas teknis pekerjaannya, tetapi juga tanggung jawab moral dan etika yang melekat pada statusnya sebagai abdi negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Alvian menjelaskan program Massive Open Online Course atau program orientasi berbasis digital yang difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melibatkan 66 orang yang berasal dari berbagai bidang keahlian, yakni 29 tenaga pendidik, 23 tenaga kesehatan, dan 12 tenaga teknis, ditambah 2 peserta lanjutan dari tahap sebelumnya. Alvian juga menjelaskan pendekatan pembelajaran yang digunakan dirancang agar peserta dapat belajar secara mandiri, namun tetap terarah. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Kendari menempatkan pelestarian warisan budaya sebagai salah satu upaya penting dalam memelihara jati diri dan sejarah perkembangan daerah. Melalui proses penetapan cagar budaya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, setiap benda, bangunan, atau lokasi yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan maupun keagamaan akan mendapatkan perlindungan hukum agar tidak punah atau rusak seiring berjalannya waktu. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Kendari Adriana Musarudin mengatakan, keberadaan cagar budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan cerminan jati diri yang membedakan suatu daerah dengan daerah lain. Perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah menjadi syarat utama agar warisan ini dapat tetap ada dan dikenang oleh generasi mendatang.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Radio, selamat pagi. Barang Vivi temani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Radio. Hari Minggu 14 Juni 2026. Good morning ya teman Radio. Yang baru bangun atau yang lagi siap olahraga, jalan pagi, atau mungkin rebahan yang produktif nih kamu. Sebelum kita mulai aktivitas di pagi hari ini ya teman Radio, Vivi mau updatein dulu nih kondisi cuaca biar agenda hari ini tuh tetap aman dan juga nyaman buat wilayah Sulawesi Tenggara. Tentunya hari ini di Minggu 14 Juni 2026 perakiran cuaca cenderung cukup bersahabat, tapi tetap ada nih ternyata beberapa wilayah yang perlu dia payung sebelum hujan. Di pagi hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan turun di wilayah Buton dan Buton Utara. Jadi kalau ada yang lagi perjalanan atau aktivitas luar rumah di area ini, teman Pro 2, jangan lupa siapin perlengkapan antisipasi hujan tipis-tipis. Masuk siang hingga sore hari, giliran wilayah Kolaka dan Kolaka Utara yang diprediksi bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan. Nah, ini biasanya jam-jam orang lagi banyak aktivitas luar nih teman Pro 2. Jadi tetap cek kondisi sebelum berangkat ya. Untuk malam harinya secara umum cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan, lalu menjelang dini hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi muncul di wilayah Konawe Utara. Kalau bicara tentang suhu teman Pro 2, hari ini ada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban yang cukup tinggi sekitar 60 hingga 90%. 5%. Angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Sampai saat ini juga belum ada peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi tetap ya teman Pro 2, cuaca itu kan kadang suka kasih plot twist nih ya. Jadi walaupun langit pagi kelihatan cerah nantinya, tetap siapin plan B-nya, bawa air minum, kemudian jas hujan kecil, ataupun juga payung kalau memang banyak aktivitas di luar nih. Karena hari Minggu itu bukan tentang seberapa padat agendanya, tapi seberapa nyaman kita menikmatinya. So teman Pro 2, stay safe and stay happy, dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Lights, camera, action.

Prodi UFM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi UFM, gimana? Kamu udah ada rencana di pagi hari ini atau kamu sedang duduk santai depan layar, layar TV, layar tancap atau layar PC kamu karena sedang menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Ya, yep, teman Pro 2 di jam 6 pagi ya waktu Indonesia Tengah. Tadi tuh dimulai pertandingan untuk edisi pagi hari ini ya, teman Pro 2. Pertandingan antara Brazil versus Maroko yang di helat di Stadion New York atau New Jersey. Well, teman berdua, kita nantiin ya siapa nih yang akan unggul dalam pertandingan ini. Sepertinya banyak fans yang menantikan ini ya, teman berdua. Apalagi fans dari Brazil, as we know, di timnas dari Brazil ini punya banyak fans ya nih, teman berdua. Okay, di kita gak mau bahas dulu ada memprediksi siapapun itu ya, teman berdua. Vivi cuma mau ngingetin dulu, kamu jangan lupa sarapan ya. Karena minggu pagi tuh memang biasanya identik terbagi dua kubu nih. Tim yang bangun terus langsung cari sarapan, atau tim yang bilang, ah nanti saja deh makannya sekalian makan siang, atau malah skip total nih teman Pro 2. Nah, tapi ternyata keputusan kecil di pagi hari itu bisa mempengaruhi bagaimana performa kita seharian. Banyak orang yang menganggap sarapan hanyalah formalitas, padahal tubuh kita itu kan habis puasa ya, selama tidur beberapa jam. Jadi saat kita bangun, otak dan badan sebenarnya lagi butuh nih bahan bakar awal untuk mulai kerja. Yang menariknya lagi, beberapa penelitian yang dibahas dalam artikel di Teman Pro 2 menunjukkan kalau sarapan itu punya hubungan antara fokus, konsentrasi, dan kemampuan menjaga energi sepanjang hari. Bahkan pada aktivitas yang butuh mikir ya, belajar, kerja, atau bikin keputusan kecil sehari-hari, itu juga berpengaruh. Nah, coba diingat-ingat lagi, pernah gak sih kamu pagi-pagi buru-buru, belum makan, terus jam 10 udah mulai ngantuk lagi, gampang kesel, susah fokus, atau tiba-tiba lapar, teman Pro 2, sampai makannya berlebihan deh. Nah, ternyata pola seperti itu juga sering dikaitkan dengan energi tubuh yang kurang stabil. Tapi, tenang aja, teman Pro 2, sarapan juga bukan berarti harus mewah, atau harus yang berat-berat ya. Kadang sesederhana air putih dulu deh ya, terus makan yang ada sumber energinya dan bikin kenyang lebih lama. Itu udah jadi langkah kecil nih buat bantu badan kamu siap jalan hari. Jadi pertanyaannya buat minggu pagi ini, teman Pro 2, kamu di tim sarapan dulu baru jalan atau tim nanti-nanti aja deh, ujung-ujungnya lupa makan?

0: dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin para the artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aimanu Jaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Teman Prodi ya, teman terbaik kamu. Masih pagi ini ya, bicara tentang sarapan juga tadi. Nah, coba buka kulkas deh ya. Lihat dulu, apakah ada buah yang sudah sendirian di pojok rak kulkas kamu? Ada pisang satu, apel setengah, anggur sisa semalam. Terus akhirnya cuma ditutup lagi sambil bilang, ah nanti aja deh. Padahal nih teman Prodi, justru dari buah-buah yang hampir terlupakan itu, kita tuh ternyata bisa buat sarapan sehat nih, hanya dalam hitungan menit saja. Kadang kita mikir ya, sarapan sehat itu harus ribet, harus masaknya lama, harus beli bahan yang baru. Padahal konsep sederhananya justru pakai yang sudah ada di rumah. Misalnya nih teman Pro 2, masih ada potongan buah di kulkas. Nah itu kamu bisa jadiin smoothies, lalu dicampur yogurt, jadi deh topping roti. Atau cukup dipotong dan dimakan bareng oatmeal ya. Cepat, tidak banyak alat, dan yang paling penting tidak bikin makanan terbuang sia-sia. Dan kalau dipikir-pikir juga ya, ini bukan hanya tentang sarapan tapi tentang kebiasaan kecil untuk kita lebih menghargai makanan. Karena seringkali yang kita cari itu bukan menu yang sempurna tapi energi untuk memulai hari. Nah jadi mungkin boleh dicoba di minggu pagi ini teman Pro 2, coba cek kulkas kamu sebentar aja ya, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama meleleh tuh semua dalam kulkas. Bentar aja nih teman Pro 2 cek, oh ini barang-barang makanan-makanan yang masih ada nih, ini bisa diolah nih jadi sarapan ya. Siapa tahu sarapan terbaik hari ini ternyata bukan yang dipesan online kan, tapi yang selama ini sudah nunggu untuk dipakai.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Teman Proy 2, kamu tim yang suka makan telur rebus atau digoreng nih? Tadi kan kita bahas seputar sarapan juga ya, teman Proy 2. Nah, sekarang nih ada satu menu sederhana, sangat sederhana, tetapi ternyata sering masuk daftar sarapan favorit banyak orang. Telur rebus. Nah, telur rebus tuh kan kalau bicara dia jadi sarapan underrated, tapi banyak juga nih yang suka jadiin jalan pintas untuk sarapan nih teman Pro 2. Kelihatannya sih biasa, tidak rame, tidak estetik untuk diposting, tapi ternyata isinya lumayan powerful untuk memulai hari. Nah, teman Pro 2, makan telur rebus di pagi hari itu ternyata bisa membantu memberikan energi yang lebih stabil karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Jadi bukan tipe energi yang cepat naik terus cepat habis juga ya, tapi lebih bantu badan kamu tuh tetap siap untuk aktivitas dari pagi sampai siang. Yang sering tidak sadar juga nih, sarapan telur rebus itu bisa bikin kenyang lebih lama. Jadi peluang untuk tiba-tiba jam 10 pagi buka aplikasi makanan terus check out semua menu karena lapar mata bisa sedikit lebih terkontrol. Bukan hanya itu saja, telur juga punya kandungan kolin, teman Proy 2, nutrisi yang berkaitan dengan fungsi otak dan juga konsentrasi. Nah, ini cocok nih untuk kamu yang hari minggunya tetap produktif. Ada tugas, kerja shift, latihan, atau sekedar ingin kepala lebih fokus dari biasanya, teman Proy 2. Terus buat yang sering depan layar nih, main game, edit konten, atau scrolling tanpa sadar, teman Proy 2, udah sejam kalau tanpa sadarnya ya. Ternyata telur juga mengandung tuh lutein dan zeaxanthin yang dikenal baik untuk kesehatan mata. Tapi tetap ya teman Proy 2, sarapan sehat itu bukan berarti hanya makan telur terus selesai deh. Lebih lengkap kalau dipadukan sama buah, sayur, atau sumber karbohidrat lain biar nutrisinya itu lebih seimbang. Dan kalau punya kondisi kesehatan tertentu, jumlah konsumsinya tetap perlu disesuaikan. So, teman Proy 2, kalau disuruh pilih nih pagi hari ini, apa nih sarapan olahan telur yang ingin kalian makan? Telur rebus, dadar, atau telur setengah matang nih teman Proy 2?

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Teman Pro 2 mengawali perjalanan sepeda ya. Pagi hari ini kita udah bahas dari sarapan, mulai dari jangan skip makan pagi ya Teman Pro 2, lalu adanya manfaat buah sampai telur rebus juga. Ternyata sesimpel itu, tapi bisa bantu mulai hari dengan energi yang lebih siap. Nah, ternyata dari hal kecil juga yang kita kasih ke tubuh sendiri ya di pagi ini, Teman Pro 2, kita bakalan geser sedikit ke hal kecil yang bisa kita kasih buat orang lain. Karena nih Teman Pro 2, for your information dulu, di hari ini 14 Juni 2026 Teman Pro 2, ternyata dunia sedang memperingati hari donor darah sedunia. Dan menariknya, kadang cuma dari sesuatu yang kelihatannya sederhana, beberapa menit waktu, satu kantong darah, itu bisa jadi alasan seseorang tetap punya kesempatan untuk lanjut hidup, pulang ke rumah, atau ketemu keluarganya lagi. So, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas di next segment seputar Hari Donor Darah Sedunia di tahun ini, yakni di tanggal 14 Juni 2026. Siapakah sosok di balik sejarah donor darah modern? Lalu tema dari Hari Donor Darah Sedunia ini apa nih Teman Pro 2 untuk tahun ini? Dan tentunya kita sebagai generasi muda, apa sih yang bisa kita lakukan untuk merayakannya tanpa harus menunggu menjadi pahlawan? Stay tune terus di RRI Pro 2 Kendari, Teman Pro 2.

Brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

Teman Pro 2 hari Minggu 14 Juni 2026 dan di banyak negara termasuk Indonesia hari ini diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Ini bukan hanya tanggal di kalender kesehatan ya teman Pro 2, tapi ini juga momen untuk bilang terima kasih ke orang-orang yang mungkin tidak pernah viral, tidak pernah masuk headline, tapi diam-diam sudah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Karena donor darah itu unik teman Pro 2, kita tidak tahu darah kita nantinya akan dipakai untuk siapa. Bisa buat pasien operasi, ibu melahirkan, korban kecelakaan, pasien kanker, atau orang yang memang rutin membutuhkan transfusi. Dan mungkin orang yang menerima darah itu tidak akan pernah tahu nama kita, tapi hidupnya bisa berubah karena keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Well, teman Pro 2, pernah tidak kamu kepikiran kenapa sih harus di tanggal 14 Juni diperingatinya? Ternyata teman Pro 2, tanggal ini tuh dipilih untuk menghormati sosok Karl Landsteiner. Ini adalah seorang ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah ABO dan jadi salah satu fondasi paling penting dalam dunia transfusi darah modern. Atas penemuan ini, praktik transfusi jadi jauh lebih aman dibandingkan sebelumnya. Hari Donor Darah Sedunia sendiri juga mulai diperkenalkan di tahun 2004 dan kemudian ditetapkan secara resmi sebagai peringatan global oleh Majelis Kesehatan Dunia pada 2005. Nah, teman Pro 2, sebenarnya setiap kali kita tahu golongan darah sendiri, ada sejarah panjang ilmu pengetahuan di baliknya. Untuk tahun ini pun tema dari Hari Donor Darah Sedunia itu mengusung tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life. Yang kalau diterjemahin nih teman Pro 2, satu tatas kemanusiaan, donorkan darah, selamatkan nyawa. Maknanya cukup dalam, bahwa satu kantong darah itu bukan hanya prosedur medis teman Pro 2, tapi juga sebagai simbol kalau manusia masih saling menjaga satu sama lain. Karena kita hidup di dunia yang cepat, sibuk, dan kadang individual, tapi donor darah mengingatkan juga kalau rasa peduli masih nyata.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau bicara tentang donor darah ya, kadang kita masih menganggap ini sesuatu yang opsional, kayak dilakukan kalau sempat, kalau ada event, atau kalau lagi diajak teman. Padahal sebenarnya kebutuhan darah itu berjalan setiap hari ya, bahkan ketika kita lagi tidur, olahraga, nongkrong, atau sedang menikmati hari Minggu pagi seperti saat ini. Di rumah sakit tetap ada operasi yang berjalan, ada pasien yang menjalani pengobatan, ada ibu yang melahirkan, ada korban kecelakaan, dan ada orang-orang yang memang rutin membutuhkan transfusi darah. Yang menarik sekaligus bikin kita mikir lagi, teman Pro 2, darah itu sampai hari ini belum bisa dibuat di laboratorium untuk menggantikan fungsi donor manusia secara penuh. Artinya, satu-satunya sumber tetap datang ya dari sesama manusia. Dan kalau dipikir-pikir juga, ini sangat unik ya teman Pro 2. Di dunia sekarang tuh serba cepat dan serba digital, ternyata masih ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa diganti oleh teknologi. Kepedulian manusia ke manusia lain. Nah, kadang kita merasa harus punya uang banyak dulu nih agar bisa bantu orang, harus punya jabatan dulu biar bisa berdampak. Padahal dengan kamu mendonorkan darah kamu, itu memberikan perspektif yang berbeda, bahwa tubuh yang sehat, waktu beberapa menit dan niat buat berbagi, itu juga bisa jadi bentuk bantuan yang tentunya sangat nyata ya. Dan mungkin kita tidak akan pernah tahu tuh darah yang kita donor nantinya sampai ke siapa. Tapi bayangin aja kalau suatu hari ada keluarga yang bisa pulang lengkap, ada seseorang yang bisa lanjut sekolah, lanjut kerja, atau bisa ketemu orang tersayang karena ada orang yang memutuskan untuk donor. Makanya di hari donor darah sedunia ini, tentunya bukan hanya kampanye kesehatan, tapi juga sebagai pengingat bahwa di balik semua kesibukan kita masih ada ruang untuk saling menjaga.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

semakin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman Proy 2, kalau dengar donor darah terus langsung kepikiran, kamu sudah pernah donor atau belum nih teman Proy 2? Tapi itu sangat wajar ya, karena seringkali yang bikin kita mundur tuh bukannya tidak pedulinya, tapi belum tahu nih teman Proy 2. Belum tahu prosesnya bagaimana, belum tahu syaratnya apa, atau masih punya banyak pertanyaan di kepala. Dan itu tidak apa-apa, it's fine teman Proy 2, karena ternyata ikut memperingati hari donor darah sedunia juga tidak harus selalu langsung datang dan donor hari ini. Kita tuh bisa mulai dari hal yang paling sederhana, misalnya mulai cari tahu dulu golongan darah kamu ini apa nih. Mau pergi donor darah tapi gak tahu golongan darah ya. Tapi tenang aja, biasanya itu ada pengecekan juga dulu ya teman Proy 2. Karena jujur aja nih teman Proy 2, meski banyak nih orang yang bahkan belum tahu golongan darahnya sendiri itu, dan sampai akhirnya dibutuhkan mendadak. Atau mulai bicara deh sama teman yang rutin donor teman Proy 2, cari tahu tuh pengalaman mereka. Atau sesederhana menyebarkan informasi yang benar tentang donor darah, agar semakin banyak orang yang tidak takut lagi. Karena ada juga nih yang masih percaya mitos. Misalnya habis donor pasti kita langsung lemes, atau donor bikin darah itu habis. Padahal tubuh kita tuh terus memproduksi sel darah baru. Yang penting dilakukan sesuai prosedur dan kondisi tubuh yang memang memenuhi syarat. Dan kalau hari ini kamu belum bisa donor, ya tidak masalah teman Proy 2. Bisa jadi langkah pertama hari ini adalah mulai peduli dulu. Karena ya semua gerakan besar biasanya dimulai dari satu keputusan kecil. Kalau kata Vivi sih ya teman Proy 2, Vivi ikut donor darah ya karena sekaligus ya sekalian kita cek kan teman Proy 2, hitung-hitung, cek kesehatan gratis juga. Jadi kita tahu tuh, oh darah aku baik nih, bisa didonorkan. Jadi kan enak tuh teman Proy 2, kita tidak perlu dengan rangkaian-rangkaian apa. Kita datang untuk mendonorkan darah tentunya di tempat yang terpercaya ya teman Proy 2, misalnya seperti di PMI. Jadi kita sebelum mendonor pastinya dicek dulu apakah layak atau tidak nih teman Proy 2, lulus kualifikasi atau tidak. Dan di situ kita bisa sekaligus tahu nih, oh ternyata kondisi kesehatan kita sedang seperti ini nih, gitu sih. Mungkin boleh nih di info ya teman Proy 2, tempat donor darah hari ini ada event kah atau gimana di hari donor darah sedunia ini. So buat teman Proy 2, pastiin juga kamu stay tune terus di Proy 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Teman Pro 2 tahun ini juga ada semangat kampanye global bernama Drop You Drop. Pesannya sederhana nih teman Pro 2. Jadi setiap orang itu punya kesempatan memberikan kontribusi sekecil apapun. Bisa lewat donor atau edukasi ataupun hanya mengingatkan kalau persediaan darah aman itu penting nih untuk semua orang. Dan mungkin itu juga jadi pengingat ya. Tidak semua bentuk bantuan harus besar supaya berarti. Hari ini mungkin kita mulai pagi dengan secangkir kopi, sarapan yang sederhana, atau playlist favorit kamu, teman Pro 2. Tapi di tempat lain, mungkin ada orang yang lagi berharap dapat kesempatan untuk pulih. Dan siapa tahu, suatu hari nanti kesempatan itu datang dari seseorang yang bahkan belum pernah mereka kenal. Karena ternyata teman Pro 2 menjadi berarti tidak selalu harus terlihat, kan? Selamat memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2026, One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, cuaca di hari Minggu pagi ini bersahabat teman Pro 2. Jadi pastiin kamu manfaatin untuk beraktivitas di pagi hari ini di luar ruangan, biar mendapatkan sinar matahari pagi secara alami teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas seputar hari donor darah sedunia, nah kali ini teman Pro 2 udah jam 8 pagi nih, lebih 3 menit ya waktu Indonesia Tengah. Kita geser pembahasan kita ke bentuk kontribusi yang lain, bukan tentang satu hari tapi tentang masa depan. Karena belakangan ini ya, kita tuh sering dengar tuh istilah besar seperti Indonesia Emas 2045, bonus demografi, pembangunan SDM, ekonomi kreatif, dan juga lapangan kerja berkualitas. Kedengarannya kadang jauh ya teman Pro 2, padahal kalau kita terjemahin sederhana aja, semua itu sebenarnya kita sedang bicarain satu hal nih, anak muda Indonesia hari ini. Dan ada satu perubahan yang menarik teman Pro 2. Kalau dulu banyak orang tumbuh dengan pertanyaan, nanti kalau besar mau kerja di mana ya? Sekarang pertanyaannya mungkin mulai berubah nih, jadi nanti aku bisa bikin peluang apa nih? Teman Pro 2, pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM, karena kita bakal bahas seputaran itu, seputaran